Kamu berharga di matanya. Dia tahu setiap kebutuhanmu, bahkan sebelum kamu memintanya. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih. Ibu Bertilian ini, shalom. Pujiannya baru saja hadir versi Mandarin ya. Baik, buat suami yang hari ini bertambah usia, selamat ulang tahun suami Ibu Bertilian ini ya. Panjang umur, sehat selalu, dilimpahkan rezekinya. Amin, dan tetap kuat imannya di dalam Tuhan. Buat pendengar ya, dan yang bertugas, selamat beraktivitas. Terima kasih. Baik, kembali kita dengarkan pujian Give Thanks.

mercy.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

95,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami ingin selalu berada di dalam hadiratmu Tuhan. Kami ingin selalu berlindung di dalam naunganmu, di bawah kepak sayapmu. Engkau membawa kami terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan sangat sempurna di dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah roh kami terus menyala-nyala untuk melayani-Mu, untuk terus dekat kepada-Mu. Biarlah hati kami selalu rindu kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, kasih-Mu tertanam di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, di dalam hari-hari kami, setiap detik, setiap langkah kami, setiap nafas kehidupan kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat persekutuan udara Praise the Lord program pagi hari ini ya Bapa. Kiranya firman-Mu Tuhan menuntun setiap langkah kami. Firman-Mu menasehati kami. Firman-Mu membentuk hati kami menjadi yang baru. Engkau pakai kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat seluruh pendengar terkasih yang pagi hari ini bergabung maupun belum bergabung. Bapak Asian, Ibu Aci, Bapak Wiji, Bapak Setia Budi, Ibu Bertilianini, Ibu Mika Sintia Dewi, Abah Wesel Samplangan, Ibu Tumiyum Virgo, Ibu Lili Avianti, Pak Tony, Bapak Paulus Kumala, Ibu Hendelina Herlensi Erin, Furin, Bapak Purmanam, Ibu Kamila, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Endang Hastuti, kami segenap kru, juga seluruh klien Radio Star FM ya Bapak. Kiranya Tuhan, Engkau memimpin setiap langkah kami, setiap perkataan yang keluar dari mulut kami ya Bapak. Kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin, Engkau yang memakai kami supaya hidup kami ya Bapa mencerminkan Engkau di dalam kehidupan kami, supaya setiap orang yang melihat kami ya Bapa melihat Engkau Tuhan di dalam setiap perkataan maupun perbuatan kami. Kami berdoa ya Bapa buat Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, Bapak Andrew Wibowo yang sedang menjalankan misi penginjilan, kiranya Tuhan Engkau menyertai di setiap perjalanannya ya Bapa. Setiap apapun yang beliau sampaikan, kiranya Tuhan Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu, supaya apapun yang keluar dari mulutnya ya Bapa, kiranya semuanya adalah yang daripada Engkau ya Bapa. Biarlah menjadi berkat bagi orang-orang yang ditemui. Biarlah, oh Tuhan, menginspirasi orang-orang yang ditemui. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau tahu Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami. Pergumulan Radio Star FM. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberi jawaban dan kelegaan atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, bangsa Indonesia negeri kami tercinta ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, melindungi kami. Engkau Tuhan yang membawa damai, sejahtera dan sukacita bagi kami seluruh rakyat Indonesia. Biarlah kami semuanya boleh hidup takut akan Engkau Tuhan, boleh hidup saling menopang satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, boleh hidup saling mengasihi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.
Amin. Baik, pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Press the Lord program pagi hari ini, didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, JTBR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus paling baik.

105,5 Star FM, teman di hatimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, Nina Kurniawan kembali menjumpai Anda di Morning Classic pagi hari ini. Dan sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci.
4: Minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan atau mengalami gerd.

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare.

0: Care membantu menurunkan lemak darah. Herbal Vena Care dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Vena Care. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Vena Care.
0: Herbal Vena Care, pilihan keluarga sehat.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Pak Asen di situ Bondo. Bila hati lagi sebel, jangan lupa makan yang paling disukai. Nanti sebelah hilang-hilang sendiri. Sarapan pecel, minum teh, es teh, teh panas. Salam buat seluruh para pendengar Star FM dimanapun berada. Jaga kesehatan dan selalu minta kekuatan kepada Tuhan agar kita selalu dalam perlindungannya. Terima kasih Mbak Nina. Sehat selalu dan selalu semangat. God bless you. Terima kasih Pak Asian. Menyapa Muhammad Judi Bejo dan juga Toto Blendrang, terima kasih buat jempol manis Anda ya. Saya Nina Kurniawan pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, dan hari ini Jumat tanggal 25 September 2026, hari ini program Star Kids kembali hadir. Dan untuk hari ini sudah ada sekolah dari SD Muhammadiyah 3 Pandaan. Untuk pagi hari ini sudah ada Pak Lukman. Selamat pagi Pak Lukman.
1: Selamat pagi.
0: Iya, terima kasih Bapak sudah ke Radio Star FM. Mungkin sebagai pengenalan buat warga Star yang mendengarkan program Star Kids begitu Pak, mungkin bisa disampaikan tentang SD Muhammadiyah 3. Apa saja visi-misinya, tenaga pengajarnya, dan lain sebagainya. Monggo kami persilahkan Pak.
1: Baik, terima kasih.
0: Mohon maaf agak dekat nggih Pak. Nggih,
1: pendengar nge. Star FM, kami hadir hari ini di radio yang kita banggakan, SD Muhammadiyah 3 Pandaan, yang mana SD Muhammadiyah 3 Pandaan ini adalah sekolah yang sudah lama berdiri dari tahun 1962 gitu ya. Jadi kita alhamdulillah sudah masih eksis ya di dunia pendidikan. Dan soal kita punya progres yang sangat baik. Dan SD Muhammadiyah 3 Pandaan yang sekarang memang dikenal oleh masyarakat Pandaan dan sekitarnya adalah SD Muga, seperti itu. SD Muhammadiyah 3 Pandaan punya visi menjadi sekolah yang berkarakter Islami, inspiratif, terdepan dalam prestasi dan perwawasan lingkungan. Oleh karena itu kita mempunyai program-program unggulan, diantaranya kita punya kurikulum yang memadukan antara kurikulum nasional, yang dalam hal ini kurikulum Merdeka kalau tahun ini, kurikulum kemuhammadian kita sendiri, Ismuba, ada muatan lokal, dan dua tahun terakhir ini kita sudah bergabung dengan center ID 110 dengan Universitas Negeri Malang untuk mengembangkan kurikulum Cambridge. Jadi tiga tahun ini kita sudah berjalan kelas Cambridge yang ada di SD Muhammadiyah 3 Pandaan.
0: Baik, mungkin bisa dijelaskan juga Pak untuk tenaga pengajarnya, terus kelas yang saat ini sedang dibuka, lokasinya mungkin juga ada beberapa warga Star yang tidak tahu SD Muga ini di mana Pak. Monggo Pak.
1: Jadi SD Muhammadiyah 3 Pandaan beralamatkan di Jalan Pahlawan Sunaryo nomor 256, termasuk ke dalam Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tempat kita amat strategis, berada di pinggir jalan seperti itu. Dan SD Muhammadiyah 3 Pandaan mempunyai tenaga pendidik yang sekarang jumlahnya 34 orang. Ditambah dengan personel driver, security, kantin, kira-kira kita sudah 40 orang seperti itu. Jadi di SD Muhammadiyah 3 Pandaan termasuk kelas Cambridge-nya kita sudah mempersiapkan memang tenaga-tenaga ahli yang memang berkompeten dalam bahasa Inggris seperti itu.
0: Gitu. Nah, kalau untuk yang akan tampil di Radio Star FM ini Pak, ini nanti anak-anaknya dari ekstra apa atau kelas berapa? Monggo Pak.
1: Jadi yang kita hadirkan di Star FM kali ini adalah anak-anak dari ekstrakurikuler jurnalistik, yang mana kita sangat bangga punya ekstrakurikuler yang luar biasa. Di kita ada jumlahnya 22 ekstrakurikuler, baik yang sifatnya wajib maupun pilihan. Jadi yang wajib itu ada ekstra HW, histulaton, kepanduannya Muhammadiyah seperti itu. Yang kedua ada tapak suci, bela dirinya Muhammadiyah. Ada mewarna, itu yang wajib. Nanti ada pilihan-pilihan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Yang kita mulai dari kelas 3. Jadi kelas 1, 2, kelas 6 itu ekstra wajib. Yang 2, 3 sampai 5 itu bisa memilih mulai dari ekstra renang, robotika, memanah, ada ekstra futsal dan lain sebagainya.
0: Iya, kalau ekstra seperti itu Pak ya, yang ini namanya maksudnya bukan yang wajib maksudnya ya, seperti jurnalistik ini atau robotika dan lain sebagainya. Itu waktu pelaksanaan ekstranya setelah pelajaran sekolah atau sore atau bagaimana Pak?
1: Ya, jadi kita sudah terjadwal ada intra, ada ekstra yang sudah kita sebarkan kepada anak-anak dan wali murid. Jadi ada beberapa ekstra wajib itu masuk di jam intra kita.
0: Oh begitu.
1: Sementara untuk ekstra kurikuler itu biasanya kita laksanakan di sore hari atau ada juga yang di Sabtu seperti itu, seperti Match Club, Sign Club, Al-Islam dan lain sebagainya.
0: Oke, nah mungkin warga Star di antara Anda yang sudah pernah mungkin ya dalam perjalanan lewat dari arah Pandaan Bangil melihat SD Muga begitu. Nah mungkin ada di antara Anda yang penasaran pengen menyekolahkan putra-putrinya di sana, monggo silahkan bisa langsung datang karena info dari Pak Lukman ini pendaftarannya sebenarnya sudah dibuka. Tapi karena sekarang ini kuotanya tinggal sedikit lagi, jadi warga Star monggo bisa langsung ke SD Muga saja. Untuk kantor dan pemasaran untuk sekolahnya ini di ruang guru atau ada kantor sendiri Pak?
1: Ya, jadi di sekolah kami ada bagian sistem penerimaan siswa baru, SPMB. Jadi ada kantor tersendiri bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk bergabung di SD Muhammadiyah 3 Pandaan. Bahkan mungkin ada yang sudah inden untuk tahun-tahun yang akan datang seperti itu.
0: Oh begitu, jadi bisa sistem inden maksudnya bukan daftar untuk tahun ajaran 2000, kalau sekarang berarti 2027 nggih Pak.
1: 2028.
0: Iya, 2027-28 itu bisa daftar. Tapi misalnya punya anak sekarang masih usia 2 tahun, 3 tahun mau daftarkan SD di sana, bisa inden mulai hari ini.
1: Siap,
0: begitu.
1: Ya, oh, kita juga sudah menyiapkan bukunya.
0: Oh begitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Apakah di SD Muga itu sendiri Pak, kalau di jenjang pendidikan yang ada mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu mata pelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lukman, apakah itu diberikan mulai dari anak kelas 1 sampai kelas 6 ini secara berkala atau sudah memang ada panduan yang sudah ditetapkan oleh SD Muga sendiri Pak?
1: Baik, jadi sudah ada tim kurikulum kita.
0: Oh begitu.
1: Jadi di SD Muhammadiyah 3 Pandaan ini saya sudah melengkapi sebanyak 6 wakil kepala sekolah.
0: Wow.
1: Ada bagian kurikulum, ada bagian sarana dan prasarana, ada bagian humas, ada bagian SDI sumber daya insani, dan ada juga kesiswaan.
0: Oh,
1: ada juga Ismu Baris. Maka di tim kurikulum ini memang sudah benar-benar kita atur seperti itu. Terutama misalnya kelas Cambridge itu perjenjang itu sudah diatur, artinya dari kelas 1 itu misalnya bahasa Inggris sama bahasa Indonesianya berapa persen ditingkatkan di kelas 2 dan kelas 3 seperti itu.
0: Berarti untuk yang kelas Cambridge itu kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 itu misalnya ya Pak ya, dari kelas 1 ngambil kelas Cambridge, terus kelas 2 tidak ambil, itu tidak apa-apa atau sebaiknya tetap langsung?
1: Ya ada juga beberapa yang pindah gitu.
0: Oh begitu.
1: Ya, mungkin nunggu kesiapan, tapi ada juga yang dari reguler pindah ke Cambridge juga ada.
0: Oh begitu. Itu. Jadi itu terbuka bagi seluruh siswa SD Muga begitu nih Pak. Kalau jam pelajarannya Pak, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu apakah ada pembedaan?
1: Ya, jadi kita mulai dari jam belajar jam ke 1 itu kita mulai dari jam 7 seperti 7. Itu sampai jam 12.30 untuk kelas 1-2. Untuk kelas 3 sampai kelas 6 itu pulangnya jam 13.00. Karena untuk menghindari satu kemacetan juga.
0: Betul.
1: Kalau pulang. Nah, di kita juga kita sediakan pembelajaran atau fasilitas TPQ dan MADIN.
0: Oh, gitu. Begitu.
1: Jadi bagi anak-anak yang memang menginginkan ngaji di sekolah itu sampai nanti sampai jam 15.00. Dan anak-anak yang ikut pembelajaran di sini itu sekarang kurang lebih 150 anak.
0: Dari total siswa dari 500 sekian itu ya, Pak ya. Berarti jadi, sepertiga sudah ikut TPQ dan MADINnya di sekolah nih.
1: Jadi anak-anak, selain itu kita juga punya fasilitas antar jemput sekolah yang melayani seluruh kegiatan sekolah. Jadi anak-anak yang pulangnya normal atau pulang MADIN atau bahkan ada yang ekstra, itu semuanya dilayani di SD Muhammadiyah 3 Pandaan di antar jemput sekolah itu.
0: Baik, mungkin kita bisa jeda terlebih dahulu Pak. Nanti bisa di-sharingkan lagi tentang SD Muga. Dan kita akan jeda iklan terlebih dahulu.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak.

0: 105,5 Star FM. Dan untuk kesempatan hari ini masih bersama dengan Pak Lukman, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 3 atau lebih kita kenal sebagai Muga begitu. Nah, Pak, ini kan yang saya tahu Muga Muhammadiyah 3 ini memang yang familiar mungkin SD-nya. Ternyata ada jenjang pendidikan lain begitu nggih, Pak? Oh, kalau di Pandaan sendiri apa saja, Pak, untuk pendidikan Muhammadiyah? Mungkin yang bisa di-sharingkan juga, Pak.
1: Ya, jadi di Muhammadiyah, perguruan Muhammadiyah di Pandaan,
0: ya,
1: itu mulai dari TK Aba, ada yang dikelola oleh ibu-ibu Aisyah,
0: ya,
1: ada SD Muhammadiyah 3 Pandaan, SMP Muhammadiyah 3 Pandaan, terus ada SMA Muhammadiyah 3 Pandaan, dan yang paling baru itu ada SMK Mutu. Sekolah Muhammadiyah Pandaan, Muhammadiyah 1 Pandaan, yang sekarang siswanya alhamdulillah 1000 lebih seperti itu. Dan ada juga amal usaha yang lain seperti BKIA dan rumah sakit.
0: Oh begitu.
1: MLC, klinik.
0: Ya, jadi mungkin dari kalau dari TK Aba sudah pernah ke Radio Star FM, Pak. Ya. Mulai dari kelas playgroup sampai TKB. Nah, ini mungkin buat warga Star yang pengen pendidikannya di berbasis Muhammadiyah bisa sekolah di beberapa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lukman, mulai dari TK Aba sampai SMK pun ada begitu nggih, Pak nggih. Bahkan SMK-nya ini juga termasuk terdengar sekarang ini. Kalau SMA-nya lokasinya di mana nggih, Pak?
1: Lokasinya di jantung kota Pandaan.
0: Oh, di perempatan Pandaan. Baik. Nah, mungkin berbicara tentang SD Muhammadiyah 3, Pak, tadi sudah ada beberapa ekstra yang disampaikan oleh Pak Lukman. Secara khusus kelas jurnalistik ini yang diajarkan ekstranya apa saja nggih, Pak? Monggo, Pak.
1: Jadi sebelum saya menjawab si ekstra jurnalistik, memang kita berusaha untuk sesuai dengan visi kita, inspiratif terdepan dalam prestasi. Alhamdulillah prestasi kita akademik dan non-akademik itu bisa diangkat dari ekstra-ekstra yang kita miliki ini.
0: Oh, begitu.
1: Baik klub, misalnya science club, maths club, seperti itu. Dan secara ekstra yang fisik, renang dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin USN Matematika dari science dan maths club itu juga lolos ke kabupaten seperti itu.
0: Luar biasa.
1: Jadi khusus untuk jurnalistik itu kita memang kembangkan di SD Muhammadiyah 3 Pandaan, mencari anak-anak yang punya minat bakat untuk itu, dan memang kita fasilitasi. Dan selama ini memang ketika ada acara-acara penting itu kita libatkan jurnalis cilik ini. Ada wartawan cilik, kecil, wartawan kecil, warcil itu, yang sudah pernah, yang jurnalis yang periode yang lalu pernah dengan Prof. Haidar, Ketua PP Muhammadiyah, ada dengan Pak Sukationo, Ketua PP Muhammadiyah, dan yang terbaru Kaina yang juga ikut sekarang ini pernah wawancara dengan Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Pak Abdul Mukti, begitu. Nah, di sisi lain nanti kita wadahi juga anak-anak ini tulisan dan lain sebagainya di majalah sekolah kita. Kita juga punya
0: juga
1: majalah Muga Mugi seperti itu. Dan alhamdulillah saya juga punya keterampilan untuk tulis-menulis gitu. Jadi saya tularkan kepada anak-anak juga, kepada para pembimbing yang hadir seperti.
0: Kalau Pak Lukman sendiri di SD Muga sudah berapa tahun, Pak?
1: Kalau saya hampir 18 tahun ya.
0: Luar biasa gitu. Mulai dari guru pengajar atau memang sudah ditempatkan sebagai kepala sekolah, Pak?
1: Saya mulai dari guru pengajar.
0: Begitu.
1: Di tahun 2007.
0: Kalau Pak Lukman sendiri basic mata pelajarannya yang biasanya diajarkan ke anak-anak, mata pelajaran apa, Pak?
1: Kalau dulu saya ngajarnya pendidikan agama Islam.
0: Begitu. Baik. Jadi kalau sudah sebagai kepala sekolah ini tahun keberapa, Pak?
1: Tahun yang pertama ini.
0: Oh begitu.
1: Dari periode pertama 2023 saya diangkat definitif nanti sampai periode pertama ini sampai 2027.
0: Oh, begitu.
1: Sebelumnya saya menggantikan kepala sekolah, Bapak Abdul Syukur yang

0: almarhum, kemudian saya jadi PLT sebelumnya. Jadi ini periode pertama saya secara definitif.
1: Oh begitu. Ya. Kalau pemilihan kepala sekolah sendiri kalau di Muhammadiyah itu seperti apa, Pak?
0: Ya, ada tim penjaringan dari pimpinan daerah itu yang memang menyetorkan nama-nama dari pimpinan cabang dari tiap sekolah, dan nantinya akan dilakukan tes seperti itu, interview, tes psikologi dan lain sebagainya. Nanti ditentukan hasilnya dan diumumkan kepada warga.
1: Oh gitu, baik. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, ekstra-ekstra lain yang juga mengangkat nama SD Muga ini sudah berprestasi di bidangnya. Selain dari jurnalistik yang tadi sampai wawancara Bapak Menteri begitu. Monggo, Pak.
0: Ya, jadi ada beberapa ekstra yang mungkin jadi unggulan seperti itu.
1: Betul,
0: ada ekstra panahan yang anaknya mungkin sudah lulus tapi juga sangat berprestasi di SD Muhammadiyah 3 Pandan. Ada juga renang yang pernah juga menelurkan dan sudah, memang kita belum punya kolam renang sendiri tapi kita sudah bekerja sama dengan kolam renang Kurma Asri.
1: Oh begitu. Gitu.
0: Dan anak-anak juga ada yang ke klub-klub besar seperti Saigon dan sebagainya, sehingga kemampuan mereka semakin terasa. Dan di periode lalu juga ada yang sampai menang di tingkat kecamatan dan berlaga di kabupaten seperti itu.
1: Iya, kalau yang tadi sudah disampaikan yang akademik tadi ada Olimpiade Matematika begitu nggih, Pak nggih. Nah, persiapan mereka untuk mengikuti Olimpiade ini apakah ada kelas khusus atau sama seperti yang lainnya saja mata pelajarannya, Pak?
0: Ya, memang kita punya science clubs, ada maths clubs, dan di situ kita harapkan memang muncul bibit-bibit dari setiap mata pelajaran seperti itu. Dan nantinya ketika ada lomba-lomba yang dari pemerintah misalnya USN seperti itu, maka kita sudah punya bibit, punya jagonya seperti itu. Maka tinggal memberikan kepada guru kita yang memang ahli di bidang matematika, di bidang sains, untuk terus memacu dan menggembleng mereka seperti itu.
1: Saya tertarik dengan ekstra robotika tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Lukman. Nah, kalau robotika ini hasilnya mereka ini akan diajarkan membuat robotik-robotik seperti apa, Pak?
0: Ya, sementara dulu memang pernah kita ada ekstra robotik gitu dan pernah juga juara di MA Awards itu di kelas Land Tracer, artinya kayak robot yang membaca sensor, ada mobil yang berjalan sesuai dengan lintasannya seperti itu. Nah, terus kita vakum seperti itu. Alhamdulillah sekarang kita bangkit lagi, malah robotik dan coding dan AI itu sudah kita bangkitkan dan sudah bekerja sama dengan pihak yang ada di Malang seperti itu. Kita hadirkan di SD Muhammadiyah 3 Pandaan.
1: Untuk peminatnya, apakah ada beberapa anak-anak yang memang dia ahli di situ atau ingin mempelajarinya?
0: Ya, alhamdulillah penanggung jawab dari tim robotik sudah mengumpulkan wali murid seperti itu dan antusiasnya sangat luar biasa. Karena kan mohon maaf, kadang robotik itu ada pembiayaan-pembiayaan khusus. Maka mereka juga menyetujui dan mendukung sepenuhnya ananda-andanya bisa belajar di robotik seperti itu.
1: Ini yang seperti biasanya saya ketahui, Pak, untuk biasanya apa ini lomba ekstra renang misalnya. Itu biasanya yang saya tahu ya, Pak, ya. Orang tua memang yang mendorong anaknya yang memang dia ahli di bidang renang diikutkan di beberapa klub begitu, dan pembiayaan lombanya ketika mengikuti lomba itu biasanya sendiri. Nah, biasanya akhirnya nama itu muncul di sekolah. Nah, mungkin dari Muhammadiyah apakah juga seperti itu? Apakah Muhammadiyah sudah ada pembimbingan juga untuk ekstra renangnya, Pak?
0: Di ekstra renang seperti yang saya sampaikan, kita bekerja sama dengan kolam renang Kurma Asri seperti itu. Dan kita sudah menyediakan pelatih di situ. Nah, nantinya anak-anak yang ini kan

0: cuma sekali Jumat siang esranya. Maka anak-anak yang ingin menambah di luar jam pelajaran atau bergabung dengan klub lain itu dipersilakan. Kadang-kadang memang ketika lomba, khususnya yang dari jalur dinas gitu ya, tentunya itu kan sudah pasti dari namanya SD Muhammad Yatika Pandaan. Tapi juga ada anak-anak yang secara individu itu sering juga ikut di klub mereka masing-masing di luar kota kadang-kadang gitu. Dan juga ada juara-juara yang yang orang tuanya melaporkan juga ke SD Muhammad Yatika Pandaan. Tentunya kita memberikan support apa yang bisa kita berikan kepada Ananda.
1: Termasuk ekstra-ekstra lain, memanah dan lain sebagainya begitu ya Pak. Oke. Mungkin ada tambahan lain Pak tentang SD Muga yang ingin disampaikan supaya di antara warga Star yang mendengarkan program Star Kids ini tertarik untuk menyekolahkan putra-putrinya ke SD Muhammadiyah 3. Kenapa kami orang tua harus menyekolahkan putra-putri kami ini di SD Muhammadiyah 3? Monggo Pak.
0: Baik, jadi pada para orang tua yang berminat ke SD Muhammadiyah 3 Pandaan dan yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan kepada SD Muhammadiyah 3 Pandaan. Dan insya Allah SD Muhammadiyah 3 Pandaan punya progres yang bagus seperti itu dan tetap konsisten di jalurnya, dan kita sudah menjadi sekolah yang ramah anak, sekolah adiwiyata, sekolah sehat. Dan kemarin juga kita dikunjungi oleh Kemenku, itu ya termasuk salah satu sekolah yang ada di 3 kabupaten yang ada di Indonesia gitu. Yang termasuk dalam proyek sekolah sehat yang diadakan oleh Kemenku seperti itu. Jadi kepada para orang tua yang kita menyambut hangat apabila ingin bergabung di SD Muhammadiyah 3 Pandaan, insya Allah kita akan menjadikan anak-anak yang berakhlakul karimah, inspiratif, terdepan dalam prestasi dan perwawasan lingkungan.
1: Baik, terima kasih. Ini sepertinya anak-anak juga sudah siap untuk siaran. Halo semuanya. Ya, terima kasih Pak Lukman. Terima kasih. Untuk warga Star yang mungkin putra-putrinya mau disekolahkan di SD Muhammadiyah 3, tadi selama kurang lebih 30 menit sudah dipaparkan oleh Pak Lukman. Semoga informasi ini bermanfaat buat warga Star. Baik, saya pamit ya Pak. Berganti dengan anak-anak yang lain yang mau siaran di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk informasinya dan saya yakin bermanfaat untuk seluruh warga Star.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA.

0: 105,5 Star FM. Ya, warga Star, kalau tadi sudah ada Pak Lukman, sekarang gilirannya adik-adik dari SD Muga Muhammadiyah 3 yang akan siaran di Radio Star FM. Yang pertama ada Ananda Keinara Akila Mashel. Selamat pagi. Eh, kok gak jawab?
1: Selamat pagi.
0: Iya. Kabarnya gimana ini, Keinara?
1: Sehat.
0: Keinara kelas berapa?
1: 4.
0: Oh, kelas 4. Pengalamannya ikut ekstra jurnalistik gimana, Keinara?
1: Seru.
0: Oh, seru. Kalau waktu pendidikan edukasi di Radio Star FM tadi, pelajaran apa yang didapat sama Keinara?
1: Public speaking.
0: Gimana? Bisa mempraktekannya? Kok cuma main mata sama saya? Oke, Keinara, hari ini mau baca ayat suci Al-Qur'an. Hari ini yang mau dibaca ayat apa?
1: Al-Qari'ah.
0: Oke, baik. Silakan Keinara.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah? Yauma yakumun nasu kal farasil mabsus.

0: Oke. Bisa dipakai headphone-nya. Ini si mungil namanya siapa?
1: Naura.
0: Oh, Naura. Oke, Naura kelas berapa?
1: Kelas 3.
0: Kelas 3. Biasanya kalau bercerita, Naura latihannya berapa lama?
1: 2 jam 1 hari.
0: 2 jam 1 hari. Mantap. Berarti latihannya setiap hari ya?
1: Ya.
0: Oke, hari ini mau cerita tentang apa, Naura?
1: Kelinci dan kura-kura.
0: Kelinci dan kura-kura. Oke, yuk semuanya siap mendengarkan ya. Silakan, Naura.
1: Suatu hari, kelinci mengejek kura-kura. Kamu berjalan sangat lambat, kata kelinci. Kura-kura menjawab, aku memang lambat, tetapi aku tidak mudah menyerah. Mereka pun mengadakan perlombaan. Kelinci berlari sangat cepat. Ia jauh meninggalkan kura-kura karena merasa akan menang. Kelinci berhenti dan tidur di bawah pohon. Sementara itu kura-kura terus berjalan. Pelan-pelan ia melewati kelinci yang sedang tidur. Akhirnya kura-kura sampai garis akhir terlebih dahulu. Ketika kelinci bangun, ia sangat terkejut. Pesan moralnya adalah jangan sombong, teruslah berusaha dan jangan mudah menyerah.
0: Iya, terima kasih Naura. Kalau pelajaran bercerita seperti ini yang mengajari Naura siapa?
1: Usnabila.
0: Usnabila. Oke, Naura memang suka bercerita.
1: Iya.
0: Oh begitu. Naura kelas 3. Di kelas 3 apa?
1: Satelit.
0: Oh satelit. Oke. Guru yang paling disuka Naura siapa?
1: Semua.
0: Oh, semuanya mantap. Kalau ekstra yang paling Naura suka apa?
1: Semuanya suka. Tapi yang paling aku suka itu jurnalistik.
0: Jurnalistik. Naura emangnya ikut ekstra apa aja?
1: Tapak suci, renang, sama jurnalistik.
0: Oke, terima kasih ya Naura.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, sekarang gantian sama teman-temannya yang lain ya. Katanya ada yang mau menyanyi. Siapa yang namanya Elvina? Siapa yang namanya Vira? Siapa yang namanya Adinda? Ayo, bisa ke depan mic. Nanti setelah itu gantian perkenalan satu-satu ya. Setelah terakhir nanti baru yel-yel bersama. Oke. Yang namanya Elvina yang mana? Oke. Elvina, bisa dipakai headphone-nya? Boleh, silakan. Silakan. Ini yang namanya Vira? Mana Vira? Oke. Ada Adinda. Oke, ini mau nyanyi lagu Laskar Pelangi.
2: Tapi nggak apal banget.
0: Tak kasih liriknya. Tapi yang lain hafal kan? Oke, siap. Sebentar ya. Ini baru pertama kali menyanyikannya atau sebelumnya sudah latihan sama teman-temannya?
2: Sudah pernah. Sebelumnya.
0: Oh, sudah pernah. Waktu pentas di sekolah.
2: Iya.
0: Oke, kalau siapa tadi namanya? Oh, Elvina. Elvina kelas berapa?
2: Kelas 4.
0: Oh, kelas 4 juga. Kalau Vira?
1: 4.
0: Naura juga? Adinda?
1: Iya.
0: Naura kan yang tadi. Ini satu sekelas atau beda-beda kelas?
2: Beda.
3: Ada yang beda.
0: Oh, begitu. Oke, siap menyanyi. Mau nyanyi akapela atau mau diiringin musik?
2: Mau diiringin
0: musik ya. Oke, sebentar. Jadi nanti adik-adik dengarkan lagunya. Sebentar. Waktu latihan ini belum latihan ya?
1: Belum. Udah lama.
0: Udah lama. Kapan terakhir menyanyikan lagu ini?
2: Kelas 3.
0: Iya. Oh, berarti kan masih baru. Oke, sebentar ya. Laskar Pelangi. Tahu enggak yang nyanyi siapa Laskar Pelangi ini?
2: Ninji.
0: Hah?
2: Ninji.
0: Oke, baik. Sabar ya. Saya siapkan dulu buat adik-adik. Bisa didengarkan ya musiknya?
1: Bisa.
0: Bisa.

0: sebelah depan semuanya. Nanti kita perkenalan satu-satu ya, namanya sama kelasnya, oke? Dimulai dari Elvina, silakan. Dekat mic ya ngomongnya ya. Halo, namaku Elvina, aku kelas 3 misalnya seperti itu. Silakan.
1: Halo, nama aku Elvina, aku kelas 4. Aku dari kelas 4 Uranus.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya, ayo Adinda.
2: Halo, aku Adinda dari kelas 4 Neptunus.
0: Neptunus, lanjut.
3: Halo, namaku Vera, aku dari kelas 4 Uranus.
0: Oke, lanjut, silakan langsung maju. Iya, ayo nggak apa-apa. Oke, ya silakan. Ayo, ya, halo.
4: Halo.
0: Namaku?
4: Namaku Kanaya dari kelas 3 satelit.
0: 3 satelit, lanjut.
5: Halo, namaku Elis dari kelas 4 Uranus.
0: Kelas 4 Uranus, lanjut.
6: Halo, namaku Nuha dari kelas 3 Saturnus.
0: 3 Saturnus, lanjut.
7: Halo, namaku Sekar, aku dari kelas 3 Andromeda.
0: Andromeda, oke. Silakan, nah selanjutnya.
8: Halo, nama aku Nina dari kelas 3 Saturnus.
0: Oh, bukan Nina Gesti ya.
9: Hai, nama aku Nisa dari kelas 5 bulan.
0: Wih, 5 bulan. Lanjut.
10: Halo, nama aku Naura, aku dari kelas 3 Satelit.
0: Oke, okay. Tinggi sekali.
11: Halo, nama aku Halo, nama aku Ruby, aku dari kelas 5 bulan.
0: 5 bulan, oke, okay. Yang cowok?
12: Halo, namaku Abbas. Aku dari kelas 5 bulan.
0: Oh, 5 bulan juga. Oke, ayo. Di sebelah kanannya Kak Eva.
13: Halo, kenalin nama aku Adila dari kelas 4 Uranus.
0: Oke, lanjut.
14: Halo, aku Adwa dari 4 galaksi.
0: 4 galaksi.
15: Halo, namaku Kaina dari kelas 4 Uranus. Asrama Madya 3 Bandaan.
0: Asik. Lanjut.
16: Halo, nama aku Adal dari kelas 4 Neptunus.
0: Oke, lanjut. Silakan.
17: Halo, namaku Ramzan dari 3 Jupiter.
0: 3 Jupiter.
18: Halo, namaku Kinan dari kelas 4 Galaksi.
0: Oke, sudah semua? 18 teman-temannya ini sudah siap?
18: Sudah.
0: Oke, ini yang terakhir katanya mau yel-yel. Oh, iya. Yel-yelnya kelas ekstra jurnalistik atau yel-yelnya SD Muga?
18: SD Muga.
0: Oh, SD Muga. Oh, iya, sayangku cintaku. Iya. Ya, berarti siapa yang mimpin? Yang mimpin, ayo siapa?
19: Aku. Mama dia duduk jurnalis kok.
20: Ekstra jurnalistik SD Mama.
0: Siapa yang mimpin? Elvina? Elvina yang mimpin atau dipimpin sama bu gurunya aja? Boleh ya. Oke, siap. Sudah siap semua?
21: Siap.
0: Oke, 1 2 3.
22: SD Muhammadiyah 3 Pandaan.
23: Jaya, jaya, juara.
22: Ekstra jurnalistik SD Muga, kreatif,
23: kreatif
22: dan
23: inspiratif.
0: Oke. Okay. Ya, diulang tapi dengan suara yang semangat ya. Masa okay. Jaya, jaya, jaya, kurang semangat. Oke, okay. Silakan Bu, dimulai dari yang semangat. Ayo, ya cowok-cowok. Ayo.
22: Oke. SD Muhammadiyah 3 Pandaan.
23: Jaya, jaya, juara.
22: Ekstra jurnalistik SD Muga.
23: Kreatif dan inspiratif.
0: Iya. Bentar, satu lagi ya. Kalau Kak Eva bilang Star Kids, nanti adik-adik bilangnya Star Kids. Hore, Star Kids ceria. Bisa?
21: Bisa.
0: Dengan suara terbaik, dengan suara yang nyaring. Tapi jangan, oh gak usah yang teriak-teriak sekali. Oke, siap? Oke ya. Star Kids.
23: Star Kids. Hore.
21: Star Kids ceria.
0: Oke, 1, 2, 3, Star Kids.
23: Star Kids, hore. Star Kids, ceria.
0: Terima kasih semuanya. Nah, gimana pengalamannya datang ke Radio Star FM?
21: Senang.
24: Dapat pengalaman yang banyak.
0: Puji Tuhan. Senang, kalau diajak ke sini lagi mau apa enggak?
21: Mau.
0: Nanti bilang sama Bu guru ya. Bu, aku mau ke Star FM lagi, oke?
1: Oke.
0: Oke, siap. Terima kasih buat adik-adik SD Muga yang sudah datang ke Radio Star FM. Nanti kita jumpa lagi ya. Oke, ya. Mau dapat hadiah enggak?
1: Mau.
0: Silakan adik-adik sekarang ke ruang edukasi, nanti dibagikan hadiah sama Kak Rani sama Kak Uzi. Oke, dadah.
1: Dadah.
0: Terima kasih, dadah. Terima kasih kakak-kakak pembimbing, ibu guru sudah datang ke Radio Star FM. Semoga hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu.
2: Sudah buka. Sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di Radio Star FM aja pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
4: Pagi Anton.
20: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
20: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
20: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
20: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
25: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
26: Beberapa hari kemudian.
27: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
27: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
25: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, setelah program Star Kids bersama dengan SD Muhammadiyah 3 Pandaan, kali ini saya Eva Prasanti akan menemani Anda untuk program Star Memory. Silakan bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, kami sudah buka madu dan racun dari Bill & Board. Kali ini akan kami hadirkan dari Ani Carrera, Aku Benci.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out the FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjap deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi,
7: kenapa?
8: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic,
9: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
1: ngapain toh, Bu?
0: Eh, Bang.
1: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
0: Loh, ya jangan, Pak.
1: Loh, kenapa?
0: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
1: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
0: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
1: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
0: Nah, itu tahu.
1: Ya tahu toh.
2: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya.
2: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
1: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
2: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star, pada bulan Februari 2025 lalu, Darboy Gang merilis lagu berjudul Blong. Lagu ini menandai momen nostalgia bagi Darboy Gang dengan kolaborasi spesial bersama Hendra Kumbara yang pernah menjadi gitaris Darboy Gang sebelum memulai solo karirnya. Kolaborasi dengan Hendra Kumbara dalam Blong terasa spesial karena menggabungkan dua vokal utama dalam satu lagu. Selain itu, Blong juga menampilkan aransemen musik reggae, sebuah genre yang menjadi bagian dari perjalanan awal Daru ketika ia tergabung di band reggae Pinkel Standing di Semarang. Nuansa reggae dalam Blong membawa warna baru bagi musik Darboy Gang yang selama ini dikenal dengan sentuhan dangdut khasnya. Kita dengar bersama Blong, Darboy Gang.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Halo? Iya, dengan siapa ini?
9: Begini, Bu. Saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
8: Wah,
9: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi, kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo?
8: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
10: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
11: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
5: Poldan Mic, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan Dunbar dengan Boulevard. Selamat mendengarkan Star Memory ya. Terima kasih untuk Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Kali ini lagi di kawasan Keraksaan, lagi kontrol. Baik, Revi, terima kasih. Pramestiani, Toto Blendrang, ada Monique Heri, Pak Asyen, terima kasih. Echa, untuk lagu dari Mayang Sari, Kusalah Menilai, sudah kami persiapkan. Aba Waisel, terima kasih. Lovi Handayani juga, untuk Utada Hikaru dengan First Love, sudah kami persiapkan. Sabar terlebih dahulu. Terima kasih juga untuk Pak Hans ya. Suatu hari kamu mungkin lupa kebaikan yang pernah kamu lakukan, tapi orang yang menerimanya bisa mengingatnya seumur hidup. Terima kasih untuk kata-kata yang dibagikan hari ini. Yang bergabung di WA, Fadil yang ada di Pandaan, Ilyas yang ada di Pandaan, Nizam yang ada di Sidoarjo, Sukma yang ada di Pandaan. Terima kasih untuk Rere, ada Bila, Kaila, Tiara, Rika, Siska, rekan-rekan PDW juga, semangat untuk hari ini. Bu Anis yang ada di Bangil, Nana yang ada di Pasuruan. Pak Purmana, lagu ini belum masuk di Star Memory ya Pak ya. Bu Nini yang ada di kawasan Banyu Putih, terima kasih untuk Mas Franky. Ada Bu Ima, ada juga Pak Bambang di Pasuruan. Saya gak request Mbak, nyimak sambil beraktivitas. Baik, terima kasih juga untuk Safi'i yang ada di Sadeng Rejo. Untuk lagu yang Anda pilih juga ini belum masuk di Star Memory ya, jadi tidak bisa kita dengarkan untuk saat ini. Baik warga Star, dari Mayang Sari.

0: Macan tu sehat.
1: Ya Fena Care.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya.

0: sendiri di toko oh, gitu cat Galaxy ya? Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu. Kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya Eva Prasanti harus pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan lagu yang tidak terputar untuk edisi hari ini. Dan sebentar lagi Warga Star akan ditemani oleh Rani Krishna di program Stargate. Terima kasih untuk kesetiaannya bersama dengan program ini. Semoga hari ini Warga Star dalam keadaan baik dan sehat. Dan kalau ada di antara Anda yang saat ini dalam kondisi sakit, tetap bersemangat, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Baik, untuk lagu penutup di kesempatan kali ini, kami hadirkan satu lagu dari The Cure dengan Friday, I'm in Love.

0: Plus.
1: Catur. Awalnya olahraga ini bersifat rekreasi yang dimainkan di antara dua pemain. Tapi sekarang, permainan catur menjadi permainan populer di dunia. Dimainkan oleh jutaan manusia dan di klub-klub catur. Tim arkeologi Inggris telah mengadakan penggalian dan menemukan petunjuk bahwa di Eropa, permainan catur sudah dimulai sejak abad ke-6. Baru-baru ini, ekspedisi Universitas Anglia menemukan potongan bidak catur berbahan gading di areal kerajaan Bizantium yang sekarang dikenal dengan Albania Selatan. Usianya diperkirakan 500 tahun lebih tua dari penemuan sebelumnya. Pemimpin ekspedisi menyatakan penemuan ini merupakan bukti kalau sejarah permainan catur ini ternyata lebih tua dari yang diperkirakan. Selama ini, sejarawan catur berkeyakinan bahwa permainan ini baru populer di elit Eropa sejak abad ke-12. 700 tahun setelah diciptakan di China, India, hingga Persia kuno. Potongan bidak catur ditemukan dalam penggalian di kota kuno, Butrin, dalam keadaan rusak.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Edisinya hari Jumat 25 September 2026. Setiap catatan kecil yang kita buat hari ini itu bisa menjadi penyelamat saat ujian nanti. Saya Rani Krisna menemani untuk Star Get Star Joget Asoy sampai jam 2 siang nanti ya. Silakan yang pengen bergabung, silakan yang pengen request rangkaian lagu-lagu dangdut ori dan juga klasik siap memanjakan indera dengar Anda. Plus Bollywood juga ya. Satu lagu dari Ica Trisnawati dengan Stop Pacaran sudah hadir membuka. Lanjut sambil menunggu yang gabung, kali ini Rani hadirkan Nada Soraya dengan Cemburu Buta. Star Get, Star Joget, Asoy.

diambil dari soundtrack film Gajah Tamasha. Yang satu ini barusan hadir lewat suara dari Kumar Sanu dan Shadana Syargam, Divana Divana. Kali ini sudah membawa kita di menit ke-24 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Yang pengen bergabung silahkan SMS WA di 081-8310-755 via Facebook di Star 105.5 FM. Silahkan saja ya, masih cukup panjang waktunya. Dan kali ini lanjut, Rani hadirkan satu lagu dari Imam S. Arifin bersama dengan Evi Tamala, Senandung Rembulan.

0: ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
1: ngapain toh, Bu? Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
0: Loh, ya jangan, Pak.
1: Oh, kenapa?
0: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
1: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
0: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
1: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
0: Nah, itu tahu.
1: Ya tahu toh.
2: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Gear, Star.

Radio Prima 5 Star FM. Satu lagu dari Rita Sugiarto, hadir dengan Selalu Rindu. Lagu ini banyak versi yang menyanyikan ya. Ada versinya Ine Cynthia, ada juga versinya KDI, ada juga Ega, The Academy. Karena memang lagunya enak sekali. Versinya suara bermacam-macam variasi, musiknya juga dibikin variasi yang berbeda-beda. Baik, kali ini hadir di menit ke-41 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Rani sapa dulu. Kali ini yang ada di WA ya. Selamat siang untuk Bu Ima di kawasan Ngopak Pasuruan. Menyapa untuk warga Star semuanya saja. Mbak Rani semoga diberi kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Amin. Kemudian juga ada Mama Lana. Menyapa untuk Mbak Rani, Jumat Barokah, semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin. Ada Pak Purmana di Pasuruan Kota. Menyapa untuk semuanya saja warga Star ya, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat dan bahagia selalu. Mbak Rani selamat tugas kembali, semoga sukses dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sementara ada Mama Dian di Bangil yang suka dengan satu lagu dari soundtrack film Syadak yang kedua ya. Menyapa semangat aja untuk penyiar dan juga untuk yang lagi mendengarkan Star FM. Semoga semuanya selalu di

beri kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Juga ada Bu Ani di Pondok Jati, menyapa Bu Ira, Bu Arum, ada Mbak Lili, Mbak Ani, Mbak Yuli, Mbak Rete, Mas Toto, Mas Franky, Mas Anwar, dan juga warga Star semuanya, selamat siang. Mbak Raninya sukses, rezekinya maler, amin. Halo Om Yudi di kawasan Probolinggo. Ih, kontrol apa Om? Kontrol kesehatan atau lagi gak enak badan ini? Ya mudah-mudahan sehat selalu ya Om ya. Oke, Hamdan ATT terserah, oke. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Rani hadirkan Hamdan ATT termiskin di dunia.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Aigo,
4: sokoretin.
5: Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak nggak bisa dipakai.
4: Kok nggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
5: Belinya di mana? Di toko resmi nggak?
4: Nggak sih.
5: Bunda, kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
4: Yeah.
5: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
4: Tapi HP Mbak kan second.
5: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal.
4: Oh.
5: Kalau nggak ya kayak gini, udah nggak bisa dipakai, sinyalnya nggak nangkep, terus kalau rusak nggak bisa digaransi.
4: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
5: Mbak pokoknya nggak mau tahu ya.
4: Loh.
5: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
4: Terus duitnya gimana?
5: Ya uangmu lah.
4: Mbak. Mbak, habis tabunganku, Mbak.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
7: Mega Disc, where music matters.
8: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
8: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda bro.
10: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
8: Sama-sama bro.
12: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
13: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
14: 105,5 Star FM.

0: Sai Ruanda Academy.
1: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Joget Asoy.

Radios 5,5 Stereo FM. Dari sandra film VJ Pat hadir dengan satu lagunya Rahame Unse Mulakat Hogei. Film ini dibintangi Ajay Devgan bersama dengan Tabu dan dirilis 5 Agustus 1994.

berhasil memenangkan penghargaan Film Far Award untuk kategori Best Female Debut atau aktris pendatang baru terbaik. Penghargaan ini otomatis menjadi salah satu batu loncatan terbesar dalam karir gemilangnya di Bollywood. Bahkan soundtracknya menjadi salah satu album lagu terlaris pada tahun 1994. Terjual sekitar 3 juta unit kaset ya. Waktu itu kan kaset. Bahkan lagu yang barusan hadir, Rahami Unse Mulaka Tohugei, yang dinyanyikan Kumar Sanu dan Alka Yagnik ini menjadi lagu super hit yang masih ikonik hingga sekarang. Hadir di menit ke-25 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih, ini di Facebook juga sudah banyak yang bergabung ya. Reni sapa dulu, selamat siang untuk Abah Waisel Samplangan dari Gianyar, Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Rani. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Kemudian juga ada JC Jo Yuan. Kalau sarapan pagi itu Fazal Dat ya, bukan Yus Yunus. Dan tadi sudah hadir. Kemudian juga terima kasih untuk Arif Cahya Utama. Ada juga Pak Hermaji dari kawasan Bromo. Lagunya ditunggu. Ada Gilang Aditya Maya Pada. Saya lihat dulu apakah ini masuk untuk dangdut ya. Iya, kayaknya itu bisa masuk, jadi ditunggu ya. Halo Robert Armatu. Ada Cameng Mustika juga. Selamat siang, salam sehat selalu. Dari Podol Samplangan ikutan gabung. Oke, terima kasih. Hadir Marcel, baru pulang dari Masjid Ini Queen. Terima kasih, lagunya ditunggu. Sementara juga ada Wak Rite Heru Mulyono. Waalaikumsalam. Lagunya juga ditunggu. Rani hadirkan dulu yang satu ini, Bang Haji Roma Irama dengan Gali Lobang Tutup Lobang.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh,
2: ya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi aduh.
6: Kenapa?
7: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmiknya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmik,
8: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Game, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai.
13: Star Game.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Tarantula hadir dengan Wakuncar, dan kali ini membawa kita di menit ke-39. Lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kit, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Langsung bisa hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Kalau Anda kepo, pengen tahu seperti apa keseruan Star Kit itu ya, bisa dilihat di IG dan juga TikTok @starfm105.5 atau starkit_pandaan. Masih di Star Get Star Joget Asoy. Kali ini Dinda Bestari dari Rama Aipama.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration.

0: next, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak gosok tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Pokoknya, semua pakai
3: minyak gosok cap tunggal.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Joget.
8: Sedikit nyampe.

Madre Galina. Simak terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105,5 Star.

Okay, kita sampai di sesi Star of the Month dan tentunya masih bersama dengan Darboy Gang, bintang kita untuk bulan ini. Darboy Gang berhasil membawa cerita-cerita berbahasa Jawa menjadi dekat dengan pendengar yang lebih luas. Di luar karya populernya, Darboy juga terus membawa budaya Jawa ke berbagai ruang. Ia pernah memperkenalkan musik lokal hingga ke Suriname, serta terlibat dalam pertunjukan musik bersama Yogyakarta Royal Orchestra Group. Ini grup musik orkestra resmi di bawah naungan Keraton Yogyakarta. Lewat musiknya, Darboy tidak hanya menjaga bahasa dan rasa Jawa tetap hidup, tapi juga membawanya ke generasi yang lebih muda dengan cara yang relevan.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Dewi Persik hadir dengan Dilema. Kali ini membawa kita di menit ke-28 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Sebelum menyapa Anda yang barusan saja hadir atau bergabung ya, untuk Anda yang kali ini aktivitasnya padat, jangan heran kalau misalnya badan terasa pegal dan capek ya. Apalagi sekarang Anda tidak usah khawatir, bisa tenang karena bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan juga apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke, lanjut. Terima kasih yang masih setia. Selamat siang untuk Cak Kencur yang di kawasan Dawe. Menyapa untuk Abah Yunus, Rafa Kinan, Mama Aru, Mas Franky, Bu Lili, Pak Purmanam. Bukan Firin Cak Kencur, Furin. Dan juga semua warga Star ya. Oke, terima kasih. Afian yang di Pasuruan Kota, mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu untuk Mbak Rani. Dan juga yang mendengarkan Star FM ya, makin jaya di udara untuk Star FM. Amin. Selamat siang juga untuk Angel di kawasan Surabaya. Rita Sugiarto tadi sudah hadir dengan Selalu Rindu ya. Jadi tangan-tangan hitamnya belum bisa dihadirkan. Sementara di Probolinggo ada Ali Husin yang hadir tadi dari soundtrack film Star dengan Boom Boom. Muza di Pamekasan Madura juga terima kasih, selamat siang saja. Dan ada Pak John Sableng tadi sudah ya lagunya ya. Yang sudah memberikan like-nya ada Robert Armatu, ada Hermaji. Kemudian juga ada Pak John Sableng, Hasdi dari Panser, Reni Prantika Terji, Heri Susanto, Priyo, Nana Rebeka, Toto Blendrang, Marcel, Mas Iki, Gilang Aditya, ada Jesse Jo Yuan, Bu Ima, Hendrik Bid, dan juga ada Abah Waisel Samplangan. Oke, lanjut. Kali ini yang sudah Rani persiapkan dari Demawar dengan Kau Tetap Kusayang.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum?
7: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
8: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
9: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
8: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
9: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
8: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
9: Iya kan?
8: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
9: Ngelunjak deh.
10: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
12: Oke, Pak. Tapi, aduh.
11: Kenapa?
12: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
11: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
13: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
11: Oke, sama-sama.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Game, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Game.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Fadia Arafik Hadi dengan Cike-Cike Boom Boom akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Stargate, Star Joget Asoy siang hari ini ya. Rani pamit mundur, terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Lanjut untuk Stargate sesi yang kedua ada Bang Jono. Oke. Satu lagu terakhir dari Iis Dahlia dengan Fatwa Pujangga. Selamat siang. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar selalu. Dan salam goyang dangdut Star FM.

0: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Jumat 25 September 2026. Kabar pertama datang dari Pasuruan. Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menyusuri perairan sungai hingga kawasan Kalisodo bersama jajaran pejabat pemerintah Kota Pasuruan pada hari ini. Peninjauan lapangan yang diawali dengan kegiatan gowes bersama tersebut difokuskan untuk menggali serta menginventarisasi potensi wisata bahari yang dimiliki wilayah Kota Pasuruan. Kegiatan gowes dan susur sungai ini diikuti oleh Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Ketua TPPKK, Kepala Perangkat Daerah, hingga Camat dan Lurah se-Kota Pasuruan. Sebelum bertolak menuju kawasan perairan pelabuhan, rombongan sempat meninjau fasilitas Rusunawa Petaunan dan kantor Kecamatan Gading Rejo. Penyusuran alur sungai hingga ke Kalisodo menjadi bagian integral dari strategi pemerintah daerah dalam melihat kembali kekuatan wilayah perairan kota. Pengembangan sektor perairan ini nantinya diproyeksikan untuk menyokong integrasi kawasan wisata religi dan bahari secara berkelanjutan. Mas Adi menegaskan bahwa seluruh hasil temuan dan inventarisasi di sepanjang aliran sungai akan diolah menjadi bahan pemetaan strategis. Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen menyusun rencana induk terpadu agar potensi perairan dapat dikelola menjadi destinasi wisata unggulan. Melalui perpaduan kegiatan olahraga gowes dan penyusuran sungai ini, Pemkot Pasuruan tidak hanya mengkampanyekan gaya hidup sehat bagi jajarannya. Langkah ini sekaligus menjadi instrumen efektif untuk memastikan kondisi fasilitas publik terawat dengan baik, serta menggali aset pariwisata demi kemajuan Kota Pasuruan. Beralih ke Magetan. Kanopi teras bangunan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Balegondo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mendadak roboh saat cuaca cerah Kamis sore kemarin. Peristiwa yang terjadi sekitar jam 5 sore itu berlangsung tanpa hujan maupun angin kencang. Bangunan koperasi yang belum beroperasi tersebut mengalami kerusakan pada bagian kanopi teras. Dugaan awal menyebutkan rangka besi penyangga tidak kuat menopang beban material kanopi. Meskipun penyebab pasti robohnya bangunan masih belum diketahui. Sekretaris Desa Balegondo, Herik Santoso, membenarkan bahwa video yang beredar memperlihatkan bangunan Kopdes Merah Putih di wilayah desanya. Tapi dia belum mengetahui penyebab pasti robohnya kanopi tersebut. Kopdes Merah Putih di Balegondo diketahui belum mulai beroperasi ketika insiden terjadi. Bangunan tersebut baru menjalani monitoring dan evaluasi oleh pihak terkait pada Selasa 22 September 2026, dua hari sebelum kanopi roboh. Bangunan Kopdes Merah Putih tersebut dilaporkan selesai dibangun pada awal Maret 2026. Dengan demikian, kerusakan pada kanopi terjadi beberapa bulan setelah pembangunan rampung. Peristiwa robohnya kanopi sebelum koperasi beroperasi menyoroti pentingnya memastikan kesiapan dan keamanan fasilitas bangunan yang akan digunakan untuk pelayanan ekonomi masyarakat. Pemeriksaan struktur secara menyeluruh diperlukan untuk mengetahui penyebab kerusakan serta memastikan bagian bangunan lainnya memenuhi aspek keselamatan. Saya Rani Krisna, menuturkan untuk Star Update hari ini.
1: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105.5 Star FM, cerahkan harimu, temani harimu, cerahkan duniamu. Kemunculan Rindo Roma dengan Penyakit Cinta menandai hadirnya kembali program Stargetisasi yang kedua, di mana nomor-nomor dangdut modern sekaligus kekinian menjadi muatan utamanya. Dua siang sampai dengan malam sore menjadi rentang waktu hadirnya program ini. Hari yang ke-25 ini bulan September 2026. Saatnya saya Bang Jono yang jadi teman aktivitas Anda di penghujung pekan ini. Baik, tampilan awal dari Rido Roma segera kita tinggalkan dan kita sambut saja tampilan duet antara Wika Salim bersama Danang yang mengcover satu nomor dari Ikke Nurjana, Memandangmu. Stargate 2,

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-7484 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi
3: kenapa?
4: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Target in the head.

Star FM. Tampilan pembuka ketiga yang saya hadirkan merupakan proyek kolaborasi antara Ahmad Albar bersama Kemal Palevi gitu ya. Lewat lagu lama yang cukup legenda dari Ahmad Albar, yakni Zakia, dirilisnya pada 26 April tahun 2019 lalu. Nah, proyek kolaborasi lintas generasi ini mengemas kembali lagu dangdut rock klasik tahun 79 menjadi lebih bernuansa kekinian begitu ya. Versi anyar dari lagu Zakia ini diproduseri oleh gitaris legendaris God Bless yakni Ian Antono, di mana di dalamnya digabungkan aransemen musik rock Timur Tengah yang khas dari lagu aslinya yang dengan tambahan unsur hip hop ataupun rap yang dibawakan oleh Kemal Palevi. Kemal sendiri mengisi bagian verse baru dengan gaya rap dan lirik ciptaannya sendiri yang memberikan sudut pandang komedi serta relevansi modern ya. Nah, kolaborasi unik ini sempat mendapatkan apresiasi besar di industri musik tanah air, bahkan berhasil masuk dalam jajaran nominasi Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards tahun 2019. Ya, sekali lagi itu jadi tampilan pembuka ketiga di program Stargate sesi yang kedua ini. Warga Star, silahkan dimanfaatkan waktu kebersamaan kita sepanjang 3 jam dengan menghadirkan lagu dangdut modern pilihan Anda. Bisa kirim lewat WA di 081-83-10755 atau lewat sosial media kami di Facebook. Postingan terbarunya silahkan dicek terlebih dahulu, setelah ditemukan bisa diikuti di kolom komentar untuk requestnya begitu ya. Oke, sementara saya cek dulu beberapa WA dari teman PDW yang sudah terkirim beberapa jam yang lalu. Seperti Fatma yang menantikan kembali hadirnya Aftershine bersama Damaradi dalam Aku Ikhlas begitu ya. Sedangkan Marwa yang menantikan lagu cover dari Exist di Rantai di Gelangi Rindu sepertinya masih belum tersedia di diskotika kami. Halo untuk Sofi maksud saya, masih teman PDW yang menantikan lagu bertajuk Tamu Undangan. Sedangkan Sari lebih menghadirkan kemunculan dari Dini Caknan bersama duet ini ya, bersama Hendra Kumbara dalam Laut Kidul. Baik, sementara ini dulu, nanti disambung lagi kebersamaan warga Star dan saya bakal segera langsung sambung kemunculan Ahmad Albar bersama Kemal Palevi dengan Aftershine featuring Damaradi. Aku Ikhlas.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

105,5 Star FM, ada Deni Caknan bersama Hendra Kumbara dalam Laut Kidul. Satu tampilan yang juga sempat jadi nomor pilihan, tepatnya oleh Sari tadi yang mengharapkannya ya. Selamat menikmati. Dan kini waktunya saya jumpa yang sudah tuliskan komentar di Facebook kami. Ada Deni Krismono yang ada di kawasan Jangur Probolinggo, menghadirkan nama Cici Parmida dalam Jangan Tunggu Lama-Lama atau Denada Lewat Gotaki gitu ya. Thanks juga untuk Abah Waisal Samplangan yang dari kawasan Gianyar, Bali. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kekeh tanpa request. Balik lagi ke WA ya, dan masih ketemu dengan teman-teman PDW. Ada Tiara yang merantikan Kari Cerito gitu ya. Halo juga untuk Kaila, lamunannya sudah hadir belum tadi ya.

masih akan gitu ya. Oke, menantikan lamunan, sedangkan Ayas inginkan Denny Caknan hadir, tapi kali ini solo, nggak bareng penyanyi lainnya. Lewat 1-2 ada Nila yang menantikan Guyon Waton tampil dalam Pisah. Thanks juga untuk Ami, masih teman PDW yang mengharapkan satu lagu yang saya perlu cek dulu ya ketersediaannya. Halo juga untuk Tiara, terima kasih menanti Guyon Waton dalam Klebes. Menit ke 45 saat sekarang dari 2 siang waktu Setara. Kita bakal segera lanjut tampilan berikutnya yang siap hadir. Ada Denada dalam Gotaki.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak ah Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
7: Masa, Bu?
5: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: Stargate in the Hole.

105 kembali Master FM. Baru saja berlalu tampilan dari Vida AP bersama James AP gitu ya. Sama-sama AP-nya ya. Jadi AP-AP gitu ya. Dengan lamunan. Oke, yang sudah sempat menunggu nomor ini, selamat menikmati. Sekarang disambung lagi, ketemu dengan warga Star yang sudah join tentunya ya. Saya cek dulu yang ada di sosial media, kalaupun ada tambahan, oh ternyata ada. Ada Mas Sutikno yang dari kawasan Tarik Rian mengharapkan kasih slow biar semakin asik di Star G2 ini. Petra Antolin hadir juga di program Star G2 ini menyimak. Salam buat istriku yang lagi santai di rumah juga, Lik Purmanam gitu ya. Sehat selalu tanpa request rupanya. Bapak Irmu Liono juga sudah siap berasik-asik bareng Star FM di program ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang di request andai tak berpisah gitu ya. Siap. Semoga ada. Ada juga yang merantikan hadirnya Kalia Siska dengan Mojang Priangannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Satu lagi saya jumpa Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Target 2, sik asik. Pengen dengar lagu NDX AK yang Terminal Giwangan, Mas Jono. Siap Om Yudi. Ditunggu ya. Oke, kini waktunya saya langsung hadirkan saja tampilan berikutnya dari Guyon Waton dalam Pisah.

0: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the Hall.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
5: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
4: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out the FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
7: Stargate in the house.

105.5 Master FM. Baru kita dengar Mojang Priangan versinya Kalia Siska bersama SK86. Nama Kalia Siska itu termasuk ke deretan penyanyi dangdut rising star di tahun 2020-an gitu ya. Kiprahnya di YouTube cukup membuktikan kalau lagu cover yang dia bawakan itu disukai oleh masyarakat. Nah, Kalia Siska ini mengaku ya telah hobi menyanyi sejak usianya masih belia. Dia ini sudah sering berkaraoke di rumah sejak usianya masih 3 atau 4 tahun ya.

Okay, tampilan Kalia Siska bersama SK86 sudah geser kita sampai di jam 3 sore lebih 42 menit. Sekarang kita langsung cek lagi dari Tanama yang sudah bergabung di program satu ini. Baik, kini giliran saya ketemu dengan Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota gitu ya. Pambasilet yang diingini versi dalam menikah tidak kami punya, nanti yang dihadirkan versinya Vita Alvia gitu ya. Disapa segenap kru Star FM, rekan-rekan PDW juga warga Star semuanya tanpa kecuali dimanapun berada. Selamat beraktivitas, salam sehat sejahtera, umur panjang, berkah gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Purmanam, saya tinggalkan Anda untuk jumpa Mama Lana yang menantikan hadirnya Nazar dalam Seperti Mati Lampu. Oke, terima kasih, ditunggu Mama Lana. Ada juga berikutnya siapa nih, Mama Arum yang dari kawasan Probolinggo yang juga menantikan sebuah track lawas, kali ini milik dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Disapa Ibu Anis, Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, Mas Frankie, Bapak Purmanam, Cak Kencur, dan semuanya aja. Semoga sehat selalu. Ada juga Cynthia yang ada di kawasan Sidoarjo yang menantikan Santri Peko, begitu ya. Baik, kini segera saya sambung saja kehadiran Kalia Siska dengan NDX Saka yang sudah dinanti oleh Om Yudi, hadir dalam Terminal Giwangan.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: In the house.

Baik, kita masuk ke segmen Star of the Month yang itu artinya bakal menghadirkan Dar Boy Gang. Kali ini Dar Boy Gang bakal hadir dalam satu nomor yang tampilannya tuh banyak musisinya begitu ya, keroyokan istilahnya. Karena sukses dengan debut perdananya lewat single Brambang Kleru Merico yang merupakan ciptaan dari Yogi RPH yang dirilis pada bulan Maret 2020. Pada tahun yang sama, Pak Lee itu juga menggandeng RPH dan penyanyi hits Jawa Timuran seperti Happy Asmara. Terus ada juga rap Jawa Pendosa dan Dar Boy Gang tentunya untuk berkolaborasi lewat featuring dengan nama Pasukan Lorwati. Mempersembahkan lagu berjudul Aku Sing Berjuang, Kowe Sing Sayang. Menurut Yogi RPH sebagai pencipta lagunya, bahwa lagu ini merupakan kisah nyata dari teman masa kecilnya sampai dewasa, yakni tiga orang kawannya yang bernama Sinyo, Untul, dan Ayu, di mana ketiganya terlibat cinta segitiga tentang siapa yang berjuang dan pada akhirnya siapa yang disalang, disayang alias dipilih gitu ya. Nah, konsep musiknya sendiri diaransemen oleh Bayu Onyong, bergenre pop koplo dan bernuansa keroncong. Untuk penggarapan video klip hanya memakan waktu 2 hari, yang klipnya, klip makernya adalah Le Premier Jogja dengan mengambil lokasi syuting di daerah Kaliadem, Kaliurang, Benteng Pendem, Yogyakarta. Kita simak lagunya.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
2: Iya dong.
3: Biar kekinian.
2: Gimana? Keren kan?
1: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bempernya, bahaya tuh kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
3: Hah? Masa gini aja ditilang?
1: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
3: Terus gimana dong? Udah kadung habis banyak nih.
1: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
4: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
5: In the hell.

105,5 Star FM, sebuah nomor lama baru kita dengar kembali ya, karena sempat diminta untuk hadir, datangnya dari Nazar. Lagu ini dirilis kurang lebih 14 tahun yang silam di tahun 2012 dengan tajuk Seperti Mati Lampu, dan kemudian jadi bisa dikatakan sebagai puncak kesuksesan terbesar dalam perjalanan karir dari Nazar di dunia musik dangdut Indonesia. Ada beberapa fakta yang unik ya, karena lagu ini lahir dari permintaan khusus Nazar kepada vokalis band Ungu, yakni Pasa, yang ketika itu belum pernah sama sekali menciptakan lagu dangdut loh ya. Pasa mencoba mencari ciri khas lirik dangdut yang semi-semi puitis gitu ya, juga agak lebay. Kemudian terbersit ide untuk mengilustrasikan perasaan hampa tanpa pasangan seperti kondisi pas gelap mati lampu ya. Nah, uniknya bagian ref lagu ini tercipta lebih dulu. Dan saat proses rekaman vokal, studio itu sempat mengalami mati lampu beneran. Nah, seiring berjalannya waktu, lagu ini dianggap sebagai lagu keramat gitu ya, atau anthem wajib yang sering dinyanyikan Nazar di bagian akhir atau penutup berbagai panggung besar karena energinya yang luar biasa. Kesuksesan lagu ini juga menembus berbagai kalangan hingga ke mancanegara, sering viral di media sosial dan bahkan dinyanyikan oleh penonton di luar negeri seperti di Qatar. Nah, berkat kesuksesan besar Seperti Mati Lampu, Nazar dan Pasa Ungu itu kembali beruni ya, berkolaborasi lewat single baru berjudul Astaga Naga yang dirilis di bulan September ini di bawah label Trinity Optima Production. Kesempatan lain kita bakal coba simak bersama ya. Oke, sekarang kita langsung beranjak saja ke tampilan berikutnya. Ada Dini Kurnia yang siap hadirkan Santri Pekok.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
6: Ya,
5: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masa catering syukuran kapan hari belum lunas?
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
7: Kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic,
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Stargate in the home.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Stargate in the hole.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Hadirnya Putri Faye dalam Serigala Busuk bakal segera mengakhiri program ini. Namun saya masih harus ketemu dengan Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Niken Salindri, Safira Inema sudah pada muncul. Tadi yang sempat saya hadirkan Ngelabur Langit versinya Emily Young gitu ya. Demikian halnya untuk Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Lagu Tamu Undangan juga sudah muncul, jadi terpaksa gak dihadirkan lagi gitu ya. Oke, kini waktunya saya Bang Jono bakal segera pamit undur diri dan bakal digantikan oleh Vira Zahra di program berikutnya favorit kita dengan muatan nomor-nomor pop Indonesia untuk 3 jam ke depan. Saya akhiri tugas dengan menghadirkan Latasha lewat satu nomor bertajuk Sabar.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Pada Februari 2021, Afgan membuat kejutan dengan merilis single di bawah naungan label terkenal Amerika Serikat, Empire. Single itu berjudul Say I'm Sorry yang dikemas dalam nuansa R&B. Say I'm Sorry berlirik 100% bahasa Inggris dan ditangani oleh The Aristocrats, produser yang juga menggarap lagu-lagu milik Chris Brown, EXO, dan BoA. Tidak hanya single, Afgan juga merilis video klipnya dengan menampilkan aktris Pevita Pierce.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

95.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sore warga Star, hari Jumat 25 September 2026, ketemu lagi bareng dengan Fira Zahra di program kesayang kita, favorit kita. Lagu-lagu karya anak bangsa bakal hadir di ruang dengar kamu hingga jam 8 malam ya. Hari Jumat juga edisi balada All About Love, semua tentang cinta. Lagu-lagu yang dihadirkan bertemakan percintaan warga Star, dan tema musiknya cenderung yang sendu, yang kalem, yang galau gitu ya. Kalau yang jedak-jeduk, anjep-anjep, bisa disimpan hari selain Jumat, oke? Baik, durasi 3 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Fira Zahra. Bukan hanya tempo musik atau lagu-lagunya saja, tapi ada obrolan tentang percintaan yang wajib untuk warga Star ikuti. Untuk hari ini lagi ngobrolin tentang jomblo dan dicomblangin warga Star. Seandainya kamu jomblo warga Star, terus ada teman yang mau ngenalin kamu atau nyomblangin kamu dengan orang lain gitu, mau gak? Saat lagi jomblo terus ada teman yang mau comblangin kamu, kira-kira kamu mau apa enggak gitu ya? Kasih tahu alasannya, kalau mau kenapa, kalau enggak mau alasannya apa gitu ya. Silakan hadir di WA atau Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting, atau via Facebook kami langsung komen aja di WA 0818310755. 0818310755. Ditunggu kehadirannya, dan tiada kesan tanpa kehadiranmu. Setelah dibuka satu penampilan dari Malik and Essential dengan Kita Bikin Romantis, menuju ke track berikutnya dari Yofi Widianto and Hi-Fi, Semenjak Ada Dirimu.

0: Next, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, jatuh gas.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, jatuh gas.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya, ya.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Ada lagu dari Virgon dengan Tak Setara. Menurutmu kesetaraan itu penting gak sih warga Star dengan pasangan? Misalnya kayak pendidikan kamu apa, terus pasanganmu terakhir pendidikannya apa? Karena itu juga berpengaruh ya, mungkin dengan obrolan, dengan pengetahuan, komunikasi gitu. Atau mungkin apa ini, kesetaraan dalam hal apa juga? Mungkin dari latar belakang keluarga gitu ya, kita yang berada terus juga mempunyai pasangan yang sama-sama berada, atau sebaliknya. Jadi kesetaraan itu penting apa enggak menurutmu? Mungkin itu bisa dibikin topik next time ya. Tak Setara by Virgon. Dan kali ini saya informasikan untuk Azan Maghrib ya, wilayah Pasuruan sekitarnya. Hari ini kalender ke 25 September 2026. Azan Maghrib akan jatuh di menit 26 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. 2 menit lagi menuju Azan Maghrib, warga Star. Kita kasih lagu berikutnya dari Hanindia, Cinta Ini Membunuhku.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200.

artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, jalan yang menyampaikan kepada kebahagiaan dan kesuksesan adalah senantiasa menetapi kesabaran, menahan diri dari hal-hal yang dibenci syariat berupa meninggalkan kemaksiatan, dan bersabar atas musibah juga terhadap perkara-perkara yang berat bagi jiwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersabar dalam segala hal.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Mega Disc, where music matters.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A. Anda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Ya, Warga Star, kita masukin wilayah Star of the Month bareng dengan Darboy Gang. Darboy Gang alias Daru mengeksplorasi genre musik dangdut kontemporer yang mengintegrasikan elemen koplo dengan sentuhan pop dan campur sari. Aransemen musiknya umum dicirikan oleh penggunaan instrumen tradisional Jawa seperti kendang dan saron, yang dipadukan dengan instrumen modern seperti keyboard, gitar elektrik, dan drum. Harmonisasi vokal sering melibatkan paduan suara atau vokal latar yang memperkaya tekstur musikal mereka. Satu lagu dari Darboy Gang kami hadirkan dengan judul Uang Sepele.

of the Mom.

105,5 Star FM. Satu truk yang barusan tampil di pesan by WA warga Star dari Geisha. Kembali Pulang. Yang rilis tahun 2018 yang lalu ya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Masih dalam rangkaian topik cinta pada kesempatan hari Jumat ini. Saat lagi jomblo, terus ada teman yang mau combelangin kamu. Mau apa enggak warga Star? You know combelangin? Jadi kayak dicombelangin itu kita tuh dikenalin ya dengan cowok atau cewek lain yang kenalan ya, kenalan dari orang tersebut. Bisa jadi teman kita atau dari keluarga kita gitu. Ya mungkin mengetahui kalau kita tuh lagi jomblo gitu ya. Terus dia atau teman dekat kita nih misalnya punya kenalan ya, atau orang dekat lainnya yang juga sama-sama single gitu. Nih punya teman single, terus punya teman lainnya juga single. Gimana kalau dicombelangin aja? Dikenalin gitu, terus direkomendasikan gitu ya. Bahkan selain teman mungkin dari pihak keluarga ya. Karena ngelihat kita mungkin udah terlalu lama sendiri, terus sama keluarga kita gitu ya. Mungkin saudara, sepupu itu punya kenalan di luar sana yang juga menurut mereka sih kriterianya baik ya orangnya. Kayaknya ini cocok deh buat kamu, ge. Dikenalin lah, dicomblangin lah, ge. Kamu mau gak kalau dicomblangin sama orang terdekatmu itu, warga Star? Intinya kalau kamu lagi jomblo terus ada yang mau comblangin kamu, kamu mau apa enggak gitu ya. Saya jumpai di 0818310755. Ketemu dengan Yuda di kawasan Grati Hadir. Aku sih mau ya kak, dicomblangin, bolehlah dicoba. Asal bukan janda dan bukan pula gadis tapi bukan perawan. Siap aja sih, kita mah gak pernah nolak, yang penting setara. Lagunya Virgon yang tak setara, udah tampil ya. Selamat mengudara kakak, semangat, siap. Cuma dicomblangin aja kan ya, bukan dinikahin. Lo ya gak tahu prosesnya sampai mana gitu ya. Biasa sih kalau dicomblangin terus sama-sama cocok, ya bisa lanjut sampai ke pelaminan. Apalagi yang comblangin itu keluarga ya. Kalau dari pihak keluarga biasanya malah lebih cepat gitu ACC-nya itu loh. Karena kalau seandainya dicomblangin oleh teman-teman misalnya ya, itu kan kita masih harus melewati restu orang tua. Belum tentu teman kita cocok, kitanya cocok, tapi orang tua kita cocok atau enggak gitu ya. Beda cerita kalau dari pihak keluarga kita sendiri, misalnya keluarga nih punya rekomendasi cowok atau cewek, buat kamu mau enggak sama dia ya. Nah terus kita mencoba, ternyata serg juga, cocok juga ya. Itu biasanya lebih cepat ACC-nya, karena memang udah melewati restu orang tua dulu sebelum kita memperkenalkan, tapi orang tua udah memfilter terlebih dahulu gitu ya. Beda kalau kita yang cari sendiri atau lewat teman, itu masih harus melewati dewan juri orang tua gitu ya. Lanjut ada Mas Franky di Bangil hadir. Iya mau banget Mbak Fir, saat lagi bete ada yang comblangin. Lagunya Hanindia, Cinta Ini Membunuhku udah tampil. Mau tebarkan salam buat Chris Wislik, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Rohim, Toto Blenderang, Nana Indah, Anjar Kusuma, Putri Nur Karisma, dan semuanya. Salam Ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, di saat jomblo ada yang comblangin mau gak? Enggak, saya gak mau. Kalau saya pribadi sih suka mencari kandidat sendiri ya. Jadi gak suka lewat perkenalan, pertemanan, lewat keluarga gitu, gak suka. Kalaupun ada yang nyomblangin, mungkin saya cuma menghargai aja, it's okay gitu. Kenalan aja kan, pertemanan aja kan. Tapi kalau seandainya di lobby lebih dalam gitu, biasanya gak terlalu saya seriusin ya. Karena memang kayak jalurnya itu udah jalur cepet gitu. Saya kurang suka ya. Saya lebih suka cari kandidat sendiri atau lebih tepatnya orang tersebut yang berjuang sendiri tanpa perantara orang dalam ya. Jadi kayak apa ya, perjuangannya itu lebih adil kayak. Jadi gak lewat orang dalam ya. Ibaratnya dalam hal pekerjaan kalau kita melamar kerja gitu warga Star.
kalau kita melamar kerja secara fair, kita nggak kenal sama sekali siapa saja orang-orang yang ada di perusahaan tersebut. Beda cerita kalau kita mau melamar kerja, tapi kita sudah mengenal orang dalam di situ, di perusahaan itu. Makanya kayak secara nggak langsung nggak adil gitu. Karena di perusahaan itu ada orang dalam gitu, yang secara nggak langsung itu merekomendasikan kita kepada HRD-nya gitu. Ini loh, ini sepupuku, ini saudaraku, ini temanku, anaknya baik kok, bla bla bla gitu kan. Jadi kayak kebanyakan ya, kita bakal diterima di perusahaan itu karena ada apa? Orang dalam yang merekomendasikan kita. Beda cerita kalau di perusahaan itu gak ada orang dalam gitu ya, gak ada rekomendasi kita apa-apa atau siapa-siapa. Kita benar-benar melamar pekerjaan sesuai dengan kemampuan kita ya, pengetahuan kita, dan tes atau audisi secara fair gitu. Berarti di situ kan perjuangannya benar-benar murni ya, tanpa perantara orang dalam. Nah, di situ yang saya sukai, kalau seandainya enggak dicomblangin oleh kenalan atau teman atau keluarga gitu ya. Jadi sukanya cari sendiri aja biar persaingannya itu lebih fair, lebih adil, tanpa perantara orang dalam yang merekomendasikan itu. Kalau saya enggak mau dicomblangin ya. Oke, lanjut ketemu dengan Rosa Imaniar Gayatri hadir. Enggak Kak Fira, enggak mau dicomblangin aku. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Furin di kawasan Bangil. Halo Kak Fira, selamat malam, apa kabar? Baik, bersama warga Star ya. Topiknya, ada teman yang mau comblangin di saat jomblo. Dulu sih mau banget ya, kan enak, kita gak perlu ribet nyari kesana kemari. Toh belum tentu langsung jadian kan, berteman dulu, cocok jalan gak juga berteman baik aja. Tapi in real life ya, in this economy, aku dapat jodohnya sendiri kemarin. Karena prioritas harus seiman, nyari itu susah-susah gampang. Tapi puji Tuhan udah dapat sekarang dan hampir jalan 3 tahun. Doain ya Kak bersama warga Star, semoga segera bisa ke jenjang yang lebih serius lagi. Lagi kumpul-kumpul juga soalnya. 3 tahun udah lumayan bro. Saya aja dulu pacarannya itu 2,5 tahun ya. Itu udah harus ada keputusan gitu. Ini mau lanjut apa enggak gitu. Maksudnya ke jenjang pernikahan ya. Karena kalau udah lebih dari 2 tahun pacaran tuh sebenarnya babak penentuan. Daripada ngebuang usia kita ya dengan yang bukan jodoh kita, ya mending dikasih batas gitu. Lanjut apa selesai? Soalnya ada yang pacaran sampai lebih dari 5 tahun, ada yang lebih dari 9 tahun, endingnya putus. Itu kan kayak ngebuang waktu ya, di masa usia keemasan kita untuk mencari jodoh ya. Kalau Kak Fira kenapa gak mau dicomblangin? Apa karena kandidatnya gak ada yang justice tak Kak? Enggak, barusan kan udah saya ini ya, saya share ya. Intinya gak mau dicomblangin ya tuh tadi, kayak kurang fair aja, kurang adil. Kalau seandainya ada orang dalam atau yang nyomblangin gitu. Ya itu ilustrasinya seperti kita melamar di perusahaan ya, melamar pekerjaan. Kalau ada orang dalam itu kan lebih mulus ya kita masuk ke perusahaannya. Beda cerita kalau seandainya kita melamar pekerjaan secara murni, gak ada orang dalam, perjuangan kita kan benar-benar murni atas kemampuan kita gitu. Jadi bukan mengandalkan orang dalam. Itu yang saya suka, persaingannya itu lebih adil, lebih fair lah pokoknya. Jadi bukan soal justice-nya itu belakangan ya. Menyapa semua aja yang kenal Furin, antara lain Mas Franky, Mas Arfi, Albi Faisal, juga Cak Kencur di Dawe. Semuanya aja selamat malam. Lagunya Geisha Kembali Pulang udah kami hadirkan. Untuk Kak Firanya makasih dan sehat selalu. Amin, terima kasih. Terus ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Aku gak mau dicomblangin. Alasannya menghindari beban sosial, menghindari rasa canggung pada teman dan pertemanan. Lebih suka proses yang alami. Lagunya Andang featuring Kade, Miliki Diriku di Memori Kita. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, Pak Rete, Nana Rebecca, Indah, Lili di Madura. Untuk Non Viranya terucap semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
Berjumpa dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Fira. Kalau aku sih mau-mau aja, yang penting cocok ya. Lagunya di memori kita ya bro, saya cek itu tahun 2015. Udah masuk ke memori kita. By Judika, aku milikmu. Makasih ya Kak, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fislik, Mas Frankie, Mas Robert, Bunda Akila, Pak John Sableng, Mas Sutikno, Mbak Nana, dan Indah. Terima kasih. Lanjut ada Adi di Trawas Mojokerto hadir. Benar ya Bu, kamu di Trawas ya? Benar gak sih? Itu terusannya Mojokerto aja sih. Oh, bukan Trawas, Jetis. Jetis Mojokerto ya bro. Kalau aku sih mau Kak, mau aja kalau dicomblangin. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Aku mau dicomblangin karena bisa nambah teman meskipun gak ada kecocokan. Lagunya Republik sudah cukup. Untuk Kak Firanya makasih. Sama-sama. Terus ada Mama Riste di Probolinggo hadir ikutan aja ya. Terima kasih. Yuda, kenapa? Mantep Kak, jos, sip. Serempet tuh nepotisme Kak, mantap. Ya iya. Jadi bukan hanya dalam hal pekerjaan, tapi dalam hal percintaan. Nepotisme tuh kalau bisa jangan ya, jangan. Tapi kalau warga Star ngerasa mentok ya, ngerasa mentok kayaknya aku udahan deh, gak apa-apa deh nepotisme, pokoknya ada jodohnya gitu. Ya gak apa-apa, tiap orang kan beda-beda ya. Tapi emang gemes banget sih kalau dalam hal pekerjaan begitu ya, yang benar-benar gak punya orang dalam di perusahaan, kan jadinya kurang fair ya untuk audisi melamar pekerjaan ya. Makanya nepotisme itu sangat merugikan bagi sebagian orang khususnya, apalagi anak perkuliahan ya. Karena yang bisa ini, yang bikin gak adil itu ya orang dalam. Satu lagi saya sapa, ada Bams di kawasan Sidoarjo. Good malam Star FM. Aku sih lebih suka cari sendiri, biar lebih srek di hati gitu ya. Lagunya Triad, Munazah Cinta. Mau kirim salam buat Arfi, Tony Azura, Chris Wislik, Anwar Eko, Nana, Indah, dan Rohim. Terima kasih. Yang belum ikutan topik bisa dijawab ya. Saat lagi jomblo, terus ada yang mau comblangin kamu gitu warga Sar. Kira-kira kamu mau apa enggak? Kasih tahu alasannya kalau mau kenapa, kalau enggak mau kenapa. Selanjutnya giliran Fadel Nasir yang meng-cover lagu lama dari Kangen Band, Kembali Pulang.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
2: ngapain toh, Bu?
1: Sampahnya
2: kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
1: Loh, ya jangan, Pak.
2: Kenapa?
1: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus, dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
2: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
1: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
2: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
1: Nah, itu tahu.
2: Ya tahu toh.
3: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Satu track by Noah, Andaikan Kau Datang. Berkisar di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami ngebuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti, siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081831075 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan. Selanjutnya giliran Almira Andani, Jangan Rubah Takdirku.

95.5 Star FM. Satu lagu yang dipopulerkan oleh NMS Kamaleng barusan tampil, Jangan Rubah Takdirku versi dari Almira Andani. Kembali menyapa warga Star. Saat lagi jomblo terus ada teman yang mau cumbalangin kamu, mau gak warga Star? Saya jumpai selamat malam, ketemu dengan Abah Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Elvira Pau, kalau aku sih gak mau ya, terima kasih. Kemudian ada Marcel Funica di Sidogiri Pasuruan hadir. Dulu waktu masih jomblo, ada teman yang mau nolong comblangin. Setelah itu gak bertahan lama sih. Lagunya ganti request ya bro, yang lebih kalem, soalnya kalau hari Jumat yang kalem-kalem gitu lagunya. Oke, ini buat hari Senin aja track yang kamu pesan. Silakan ganti request, terima kasih. Kemudian ada Rohim di Tanggulangin Sidoarjo hadir. Ikutan nguping aja ya mbak. Topiknya aku udah sering sih dicomblangin, mungkin 4 kali. Tapi ya gitu, kebanyakan takut karena mukaku kayak kriminal. Perasaan gak juga deh. Tapi gak tahu kalau orang baru ya. Terima kasih banyak mbak, sama-sama. Kemudian ada Albi Faizal di Wiyong, Surabaya hadir. Malam kafir, kalau aku sih mau-mau aja kalau ada yang nyomblangin. Cuma ya sesuai spek yang aku pengen, asal hatinya baik gitu ya. Lagunya dari Naif, Aku Rela di memori kita. Terima kasih.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, ciarakan duniamu. Warga Star, udah jam 7 malam, berarti waktunya segmen memori kita untuk Papindo lebih lawas ya, bakal hadir di ruang dengar kamu hingga jam 8 malam. Masih dalam rangkaian topik cinta, saat lagi jomblo, terus ada teman yang mau comblangin kamu, kamu mau apa enggak, warga Star? Kalau mau alasannya apa, kalau enggak mau alasannya juga kenapa, gitu ya. Silakan hadir di WA 081831075. Nama, alamat, request lagu, kirim sambole, enggak kirim sang juga no problem. Paling akhir bisa ngejawab topik untuk malam hari ini. Request lagunya yang lawas ya, era 2015 tahun rilisnya ke bawah, diutamakan era 2000-an hingga 90-an. Edisi balada kalau hari Jumat, jadi lagu-lagu yang diputar All About Love, semua tentang cinta. Dengan tempo musik yang sendu, yang kalem, bukan yang sebaliknya ya, yang jedak-jeduk, yang ajab-ajab, bisa di-request hari selain Jumat, oke? Satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Dua penampilan ngebuka memori kita, ada Judika, Aku Milikmu, dan juga Sudah Cukup by Republik yang udah kamu pesan by WA. Selanjutnya giliran Triad, Munasa Cinta.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out the FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Ada track by Elemen dengan Rahasia Hati. Dipesan by WA, selamat mendengarkan ya. Saat lagi jomblo, terus ada teman yang mau comblangin kamu. Kira-kira kamu mau apa enggak, Wargistan? Saya jumpai selamat malam terbaru, ketemu dengan Mingsa di Sidoarjo hadir. Aku sih kagak mau ya, karena gak sesuai dengan kriteria. Lagunya Elemen Rahasia Hati barusan tampil, terima kasih. Ada juga Ayub Mamsin di kawasan Jombang hadir. Lagunya bisa ganti request ya bro, yang lebih kalem kalau hari Jumat. Terus bisa ngejawab topik juga pada kesempatan malam hari ini. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Petru John, selamat malam Mbak Fira. Kalau saya sih mau-mau aja, asalkan Wani Piro dan jawabnya itu sesuai dengan kriteria gitu ya. Lagunya Mendua by Astrid. Dipersiapkan, terima kasih. Kemudian ada Oman Kanyor, selamat malam Mbak Fira, aku dari Pasuruan Kota. Kalau aku sih mau aja ya Mbak, tujuan awalnya hanya mengenal dan berteman saja. Kalau memang nyambung dan cocok bisa dibicarakan lagi gitu ya. Lagunya Jigustik yang apa aja? Udah tampil barusan dengan Setia yang saya pilihkan. Untuk Mbak Firanya selama bertugas tetap sehat dan serta bahagia bersama keluarga. Amin. Terima kasih. Kali ini giliran track yang udah kamu pesan by Facebook. Astrid, Mendua.

aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga SAR dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Streams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Ker.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

temani harimu, carakan duniamu. Warga Star, karena waktu sudah mendekati jam 8 malam, jadi waktunya saya sudah habis. Sesaat lagi kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Drama Korea Artdal Chronicles yang tayang pada 2019 dianggap memiliki biaya produksi termahal, yaitu sekitar 54 miliar won. Alasan dibalik anggaran besar ini karena syuting dilakukan di dua negara, menggunakan CGI berteknologi tinggi dan bertabur bintang-bintang terkenal. Tapi rekor Artdal Chronicles ini dipatahkan oleh Gyeongsong Creatures yang menelan biaya produksi 70 miliar won. Dan rekor ini akhirnya dikalahkan kembali oleh Squid Game Season 2 yang diperkirakan menelan biaya produksi sebesar 100 miliar won. Angka ini bahkan melampaui biaya produksi drama-drama Korea termahal sebelumnya.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Daesa.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, Rizar, selamat malam. Ketemu lagi bareng dengan Vira Zahra. Hari Jumat 26 September 2026 ya. 25 September. Hampir satu minggu full ini saya ngisi program ini. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat ya. Kecuali hari Kamis kemarin soalnya emang libur. Coba saya nggak libur, pasti diterjunkan juga ya di program ini. Yaudah, Burgeser. Durasi 2 jam berikutnya, sajian musik rock hits pilihan mancanegara bakal tampil di ruang dengar kamu. Seperti dua track yang barusan tampil, ada Sosa Silence dengan Make Your Exit. Disambung track by Fear Factory dengan The Industrialist. Masih banyak lagi track rock hits pilihan ya. Oke, durasi 2 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Vira Zahra. Kita lanjut ke track berikutnya, warga star. Yang satu ini giliran Dan Lazy, Thunder and Lightning.

Star FM. Ada track cover warga Star kali ini dibawakan oleh Within Temptation dengan Radioactive. Di mana track ini lagu cover dari lagu terkenal milik band pop rock asal Amerika Serikat, Imagine Dragons ya. Lagu versi asli yang dirilis oleh Imagine Dragons ini pada tahun 2012 dalam album Night Vision. Band symphonic metal asal Belanda Within Temptation merekam ulang lagu ini untuk album khusus cover mereka berjudul The Q Music Sessions yang dirilis pada tahun 2013 atau satu tahun setelah album aslinya atau versi aslinya ya. Dalam versi Within Temptation, lagu ini juga diberi sentuhan rock yang lebih energetik dengan ciri khas vokal kuat dari Sharon dan Adele, namun tetap mempertahankan energi elektronik dan ketukan aslinya gitu ya. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zara. Warga Star, buat kamu yang di luar cover area kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau akses di website kami. Melalui website kami di www.radiostarfm.com, www.radiostarfm.com. Di scroll aja pojok kanan bawah ada tanda putar. Udah diklik aja warga Star, udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin Rock Hits dimanapun dan kapanpun menggunakan radio online alias radio internet ya. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Kita lanjut warga Star di pesan by WA dari Craig dengan Inside Us All.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

RFL. Di pesan by Facebook warga Stair, kali ini giliran Lee Kempang dengan Somewhere I Belong yang rilis 23 tahun yang lalu ya, di tahun 2003 warga Stair. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Fira Zahra. Saya jumpai di WA 0818310755 yang sudah bergabung. Berjumpa dengan Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Hadiah lagunya Susah Silence dengan Make Your Exit udah tampil. Terima kasih banyak Mbak, sama-sama. Ketemu juga dengan Tomingse di Sidoarjo. Hadiah dari Him dengan Heart Killer yang dipesan. Terima kasih. Kemudian ada Albi Faizal di Wiyong Surabaya. Hadiah lagunya The Industrialist by Fear Factory udah tampil. Terima kasih. Selamat malam buat Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Hadiah lagunya The Noisy dengan Thunder and Lightning sudah tampil. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Wislik, Mas Franky, Mas Robert, Pak Eko Metal Tue, Nana Rebecca, Indah, dan Bams. Terima kasih. Ketemu dengan Agus Valian di Sumobito Jombang. Hadiah Skid Row dengan Slave to the Crane dipersiapkan ya bro, abis ini tampil. Terima kasih. Lanjut ada Robert Cavalera di kawasan Tretes. Udah akan menghadirkan by Creed dengan Inside Us All. Untuk Pak Rete, Tombonati, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko. Terima kasih. Berjumpa dengan Mas Franky dari Bangil. Hadiah lagunya Dog Eat Dog dengan Who's the King. Abis ini tampil. Mau tebarkan salam buat Satria Putra, Tombonati, Arfi, Pak Eko Metu, Kadi Metal, Putra Petir, Anjar Kusuma, dan semuanya mat malam. Semoga happy selalu. Untuk Mbak Viranya semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Kemudian ada Ayu Pamsin di kawasan Jombang. Loh, suara nih Mbak Virara. Iya. Untuk lagunya udah tampil ya bro, by Within Temptation dengan Radioactive. Terima kasih. Lanjut ada Kula Laban di Gedangan Sidoarjo. Hadiah lagunya Pentera yang apa aja. Pentera saya pilihkan yang Hot and Heavy. Itu aja ya bro. Oke, terima kasih. Lanjut ada Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Fira lagunya Polaris dengan Landmine atau Inhuman. Coba nanti saya cek ya. Tumben tampil hari Jumat kak. Iya. Kalau saya menggantikan di luar hari Senin Selasa berarti gak ada orang pas malam hari ya. Ini saya menggantikan Uzi. Uzi masuk pagi tadi pagi, dibutuhkan ada tugas pagi gitulah. Jadi saya menggantikan di malam hari ini. Gitu. Terima kasih. Selamat malam buat Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Hadiah lagunya dari Tarian dengan The Rise Sodom of Gomorrah. Dipersiapkan mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Wislik, Mas Franky, John Sableng, Hendrik Beat, Pak Rete, Eko Maitu, buat Tun Viranya terucap semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Lanjut warga Star, kali ini giliran Doug Eat Doug, Who's the King?

favorite songs. One of 5.5 Star FM, the real music. Cut my life.

Radio 95.5 Star FM. Pesanan by Facebook Warga Star by Papa Roach dengan Last Resort. Udah tampil ngebawa kita ke menit 40 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Menyapa di Facebook kami Star 105.5 FM. Saya jumpai. Selamat malam, ketemu dengan Toto Belendrang dari Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa Roach dengan Last Resort. Bukan habis ini. Barusan udah tampil ya. Terima kasih. Kemudian ada Petruk John, selamat malam Mbak Fira. Lagunya Likimpa dengan Somewhere I Belong. Udah tampil ya bro, terima kasih. Kemudian ada Imam Azari di Mojo Anyar, Mojokerto hadir. Lagunya bisa ganti request ya bro, karena keduluan by WA tadi yang udah hadir by Within Temptation dengan Radioactive. Jadi untuk track yang lain by Within Temptation di save untuk lain kesempatan ya. Silakan ganti request buat Imam Azari. Wah, penguasa rock hits minggu ini. Sekalian Mbak Fira, besok bisa siaran Radioactive gitu ya. Radioactive hari Sabtu itu jam berapa sih? Jam 5 ya. Jam 5 hingga 7 malam. Nah, kalau hari Sabtu saya tuh pulangnya jam 5, jam 5 sore. Masuk pagi saya jam 9 sampai 5 sore gitu ya. Jadi jam segitu udah harus pulang karena besoknya hari Minggu itu siaran pagi lagi. Kalau nggak segera pulang nanti ngantuk ya pagi harinya. Makanya disuruh cepat pulang gitu. Besok Radioactive itu jadwalnya Yudi Farel ya. Besok itu yang cuti Uzi ya. Jadi Radioactive digantikan Yudi Farel sama Rockstar. Jadi besok yang double siarannya Yudi Farel, Radioactive sama Rockstar gitu ya. Oke, terima kasih. Ada juga Satria Putra hadir. Lagunya Self dengan I Hate Kissing You Goodbye dipersiapkan. Terima kasih. Berjumpa dengan Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo hadir Nafira. Lagunya In My Dance Hour by Megadeth. Terima kasih. Terus ada Bang Billy Bangkrut nyimak sembari nonton bola live on TV gitu ya. Terima kasih. Di pesan by WA kali ini giliran Skid Row, Slave to the Crane.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare. Pilihan keluarga sehat.
6: Widih. Jadi modif mobil juga, Kang?
7: Iya dong.
6: Biar kekinian.
7: Gimana? Keren kan?
6: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bempernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
7: Hah? Masa gini aja ditilang?
6: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
7: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
6: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
8: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

Trending dipesan by Facebook warga share. Dari Taf dengan I Had Kissing You Goodbye. Warga share. Untuk adik-adik TK maupun SD, biasanya yang pagi hari siaran di Radio Star FM. Itu nama programnya Star Kids ya. Apalagi di era serba digital ya, Radio Star FM juga memberikan tempat untuk adik-adik TK dan SD untuk mengenal lebih dalam mengenai radio. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, bisa menghubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandean. Lanjut bergeser, kali ini giliran Tarian dengan The Rise of Sodom and Gomorrah.

105.5 Star FM, the real music.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.

Ya, Wargisner, udah hari ke-25 ya ngobrolin Darboy Gang dan kita selesaikan sampai akhir bulan ini. Dalam aspek kepenulisan lirik, Darboy Gang alias Daru mengangkat tema-tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Topik yang dibahas mencakup asmara, perjuangan hidup, persahabatan, dan kritik sosial yang disajikan dengan bahasa lugas dan seringkali menyertakan istilah-istilah lokal atau slang Jawa. Mayoritas diskografinya memiliki lirik yang ditulis sendiri oleh Daru, tapi beberapa lagu juga melibatkan kolaborasi kepenulisan lirik dengan individu seperti Hendra Kumbara pada lagu Balungan Kere dan juga Blong, Denny Caknan pada Ngawi Nagi Janji dan Rungokno Aku, serta Kuku Prasetya sebagai penulis lirik lagu Mendung Tanpa Utan. Kali ini satu lagu dari Darboy Gang featuring Denny Caknan di lagu Rungokno Aku.

Di pesan by Facebook warga Sari barusan tampil dari System of a Down dengan Radio Video. Terima kasih banyak untuk warga Sari masih setia ngedengerin program ini hingga kelar jam 10 malam ya. Kebersamaan kita tersisa 27 menit lagi. Ini sepertinya masih tune in ada Albi Faisal di Wiyung Surabaya ya. Hendrik Beat di Kedawung, Anwar Eko di Candi, mungkin juga Arfi Florinen. Yang lain yang mana nih yang masih tune in? Kemudian terbaru ada Pramasyani Trilo Kananda hadir. Lagunya System of a Down dengan Radio Video barusan tampil. Terima kasih. Kemudian ada Tumiar Idawati ikutan hadir aja ya. Terima kasih. Ya udah ngasih jempol manisnya di postingan Facebook. Saya sapa. Ada Tumiar Idawati, Atta S. Nugroho, Presto, Heri Susanto, Kopler, Muhammad Soleh, Bang Billy Bangkrut, Hendri Beat, Aswar Solihin, Tony Azura Solihin, Heri SWD, Ayub Mamsin, Imam Azari, Satria Putra, Petruk John, dan Toto Blendra. Terima kasih untuk jempol manis by Facebook. Selanjutnya giliran The Offspring, Pretty Fly.

105.3 FM. Ada sebuah lagu warga Star tentang perasaan seseorang yang merasa terasing gitu ya, terjebak dalam penantian dan terus mencari arti hidup dalam bayang-bayang kegelapan. Dimana lirik lagunya tuh mencerminkan keraguan, perjuangan batin dan harapan akan masa depan. Sebuah lagu rock alternatif terkenal dari band asal Finlandia The Rasmus yang dirilis pada tahun 2003 warga Star dalam album kelima mereka Dead Letters. Lagu ini mencapai peringkat nomor 1 ya, berhasil menduduki posisi puncak tangga lagu di beberapa negara seperti Finlandia, Jerman, Hungaria, Selandia Baru serta negara-negara Amerika Selatan seperti Bolivia, Chile dan Paraguay. Peringkat 3 juga menembus posisi 3 besar di UK Single Chart dan juga masuk dalam jajaran lagu teratas di berbagai negara Eropa lainnya yang menjadikan salah satu lagu rock paling sukses dari kawasan Nordik warga Star. Lagu ini juga masuk nominasi sebagai Best Single Terbaik pada tahun 2004. Diakui secara internasional juga ya sebagai salah satu lagu rock paling ikonik dari era 2000-an dan masuk dalam daftar lagu yang membentuk sejarah musik kita. Bahkan lagu ini juga mendobrak pasar global yang diakui oleh sang vokalis Lauri Ylönen sebagai tiket utama dan batu loncatan yang membawa The Rasmus itu melakukan tur keliling dunia serta dikenal di pasar musik internasional gitu ya. Pada tahun 2022 yang lalu warga Star ada kolaborasi spesial ya yang juga menepakan versi terbaru yang dirilis pada Oktober 2022 bersama pemenang Eurovision Song Contest, Kalus Orchestra. Kita tinggalkan track Bad Respect menuju ke track berikutnya, Skyboy Boy by Avril Lavigne.

Songs. Radio Sunstar. 105.5 Star FM, the real music.

Dirilis pada 22 tahun yang lalu di tahun 2004 ya, American Idiot dari Green Day. Lagu yang menjadi punk rock ini dirilis pada 31 Agustus 2004 ya, sebagai single utama dari album studio ketujuh mereka yang berjudul sama. Di mana lagu ini sebenarnya diciptakan oleh Billie Joe Armstrong sebagai bentuk protes keras ya terhadap pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden George Bush pada masanya, di mana kebijakan perang di Irak dan Afghanistan serta suasana politik saat itu gitu. Lirik di lagu ini Don't Want to Be an American Idiot itu menyuarakan keresahan atas kebodohan kolektif dan manipulasi informasi yang dilakukan oleh media massa baru yang menyebarkan rasa takut serta berita berat sebelah gitu ya. Lagu ini juga mengajak masyarakat agar tidak menelan mentah-mentah informasi atau propaganda yang disajikan oleh pihak penguasa dan media warga saat. Tapi bisa jadi pesan ini juga berlaku di banyak negara ya. Intinya agar tidak menelan mentah-mentah berita secara eksplisit gitu ya. Karena banyak hal yang terjadi gitu ya, tidak sesuai dengan realita yang ada. American Idiot by Green Day. Masih ada sisa waktu, kalau gitu saya puterin track berikutnya. Kali ini giliran Chen dengan Are You Gonna Be My Girl.

Star FM. Ada sebuah kisah menarik ya buat saya sendiri, tapi lewat lagu ini. Jadi saya kan di mobil ya, di mobil kan juga mendengarkan MP3 gitu, lagu-lagu rock ya. Yang saya pilih memang lagu rock. Nah, kemudian ada suatu masa di mana saya baru menyalakan mobil gitu ya, terus MP3-nya otomatis keputar. Dan kebetulan memang lagi ngeplay lagu ini, Warga Star, dari Jet dengan Are You Gonna Be My Girl gitu. Cuman pas bagian awal lagunya, 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. Pas bagian awal lagunya itu kan kayak ada deheman orang gitu ya. Pas saya nyalakan mobil itu bukan bagian tengah atau akhir lagunya, tapi pas bagian dehem awalnya. Jadi pas saya nyalain mobil, geng gitu ya, itu kan masih sunyi dalam mobil karena saya sendirian ya. Nah, kemudian langsung lagu dari Jet ini, jadi kayak gitu. Saya kaget sendiri gitu ya, loh, siapa nih yang dehem-dehem gitu ya. Ini loh, di bagian ini loh, bentar ya, coba tak ulangi lagi. Nah ini, yang barusan itu, gitu. Jadi pas nyalain mobil sendirian, loh, siapa nih dem-dem gitu ya. Abis itu lagu, terus ada drummernya, dem-dem-dem ini, oh lagu gitu ya. Jadi kayak dibikin kaget sendiri gitu ya, sama lagu ini. Soalnya pas baru nyalakan mobil, MP3 nyala, langsung deman orang gitu, saya kaget gitu. Siapa nih dalam mobil gitu ya? Walah, ternyata lagu. Gitu ya. Yaudah, intermezzo dari lagu ini, Warga Star, bagi saya sendiri tapi. Ngebawa kita ke menit akhir di Rock Hits pada kesempatan hari Jumat ini, 25 September 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu pesan terakhir dari Kian dengan Somewhere Only We Know. Bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali untuk Persekutuan Udara Praise Lord Program. Saya Eva Prasanti yang bertugas untuk pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan menjadikan hari yang baru. Untuk itu biarlah hari yang penuh dengan sukacita boleh kita rasakan. Mari kita akan awali persekutuan ini. Kita satukan hati dan berdoa bersama.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena hari ini Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami bisa beristirahat dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat semuanya karena berkat Tuhan. Kami mau memujimu, kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Dan biarlah hari ini mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian kepada Engkau Allah yang hidup. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Persekutuan udara Praise Lord program pagi ini dari awal hingga akhirnya nanti kiranya Tuhan sendiri yang memimpin, berkuasalah, dan kami meyakini setiap kami boleh mendapat kelegaan berjumpa dengan Engkau. Kami siap menerima berkat Tuhan lewat persekutuan ini. Kami memulai dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Pendengar terkasih, pagi hari ini dibuka satu pujian yang dibawakan oleh Emmy Grant dengan Holy, Holy, Holy. Pagi ini kita akan mendengar bersama satu pujian dari Volker Fritz dengan Selamat Pagi Tuhan.

105,5 Star FM, pendengar terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Dan bacaan kita untuk hari ini ada dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9 dengan tema renungan kita yaitu tiang ular. Tiang ular. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk pagi hari ini firman Allah yang akan kita renungkan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan, hari ini kami menyediakan diri untuk diterima, menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca, Tuhan memberi hikmat kepada kami. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami bisa mendapat pengertian yang baru daripada Tuhan. Dan dengan pengertian ini kami diberikan kesanggupan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu buat waktu yang terbaik kami bisa memuji memuliakan namamu. Kiranya hari ini bersama dengan umatmu, ketika kami diizinkan untuk boleh belajar kebenaran firmanmu, membawa kami mengerti kehendak Tuhan, bahkan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap menerima berkat Tuhan lewat firman Allah hari ini. Kami menerima dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan terkasih, mari kita akan baca Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9, ular tembaga. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, maka jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Pendengar terkasih, pagi hari ini temanya yaitu tiang ular, dan natsnya ada di ayat 9b dari Bilangan pasal 21. Jika seseorang dipagut ular tetapi memandang kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini, dan untuk pagi ini seperti biasa kita akan merenungkannya bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta. Dengan terkasih, tidak sedikit ya terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Ternyata hal itu sering terjadi karena pengemudi tidak melihat tiang rambu lalu lintas yang memberi peringatan tentang suatu bahaya ketika melalui jalan itu. Seandainya pengemudi melihat tiang rambu lalu lintas itu, maka tidak akan terjadi kecelakaan sehingga banyak orang akan tetap hidup. Orang Israel meninggalkan Gunung Hor mengelilingi Edom menuju Laut Teberau. Namun dalam perjalanan mereka kembali melawan Allah dan Musa. Mereka bosan dengan mana yang Tuhan berikan dan menyesal telah meninggalkan Mesir untuk mengikuti tuntunannya. Karena itu Allah mendatangkan ular tedung untuk menghukum mereka, sehingga mereka datang kepada Musa mengaku dosa kepada Allah dan memohon agar ular itu dijauhkan dari mereka. Maka Tuhan meminta Musa membuat ular tedung dari tembaga dan menempatkannya di atas tiang,
supaya barang siapa yang terpagut ular dan melihat ular tembaga itu akan tetap hidup. Bukankah ini mengingatkan kita pada Kristus yang ditinggikan di atas tiang salib, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan dan kehidupan kekal? Pendengar terkasih, di sekitar kita ada banyak orang yang sedang hidup dalam dosa dan menuju kebinasaan. Mereka membutuhkan pertolongan untuk mengerti jalan menuju kehidupan kekal. Dan biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai kerelaan untuk menunjukkan Kristus yang telah mati di atas kayu salib, supaya mereka boleh melihat Kristus. Dan oleh anugerahnya, mereka menjadi percaya, mendapat keselamatan, dan kehidupan kekal. Lihatlah Kristus di atas tiang salib yang memberikan hidup bagi manusia yang berdosa. Biarlah hari ini kita yang sudah menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan boleh membawa kehidupan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kami akan hadirkan untuk pagi ini satu pujian dari Greta Sihombing lewat satu pujiannya, Kau Tempatku Berteduh.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan dari Angel Peters dengan Hati Ini Rumahmu. Dengan terkasih, pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang tiang ular. Dan ini merupakan sebuah peristiwa bagaimana ketika itu orang-orang Israel yang terkenal sebagai orang yang tegar tengkuk, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur. Mereka ini selalu membanding-bandingkan ketika dia berada di Mesir. Padahal saat di Mesir dia mengalami aniaya yang begitu luar biasa, sampai dia berdoa kepada Tuhan supaya dia terlepas dari perbudakan yang dia alami. Dan Tuhan mendengar, sehingga membawa Musa, menyuruh Musa untuk membawa orang-orang Israel ini keluar dari Mesir. Memang karena ketegar tengkukan yang dimiliki oleh orang-orang Israel, ini membawa orang Israel ini tidak dengan segera sampai ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan seperti yang dijanjikan. Perjalanan mereka cukup panjang, bahkan sampai 40 tahun, sampai pada akhirnya tidak semua orang bisa masuk ke tanah perjanjian. Hanya orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan dan tetap percaya, mereka yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Bagi mereka yang mengecap kebaikan Tuhan tapi tetap tegar tengkuk dan menyalahkan Tuhan, mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Bahkan Musa pun juga tidak berkesempatan untuk memasuki tanah perjanjian. Karena setelah Musa mati, akhirnya Yosua yang membawa orang-orang Israel itu keluar dari perjalanan padang gurun dan sampai di tanah perjanjian. Pendengar terkasih, peristiwa yang terjadi selama 40 tahun itu banyak sekali. Dan pemeliharaan Tuhan juga tetap nyata dalam kehidupan mereka. Mana yang harus mereka makan, ternyata membuat mereka ini bosan, membuat mereka ini muak dengan apa yang ia makan. Padahal mereka tidak harus bekerja untuk mendapatkan makanan itu, karena Allah telah menyediakannya setiap hari. Setiap pagi mereka bisa mengambilnya. Tapi mereka tidak bersyukur. Sampai akhirnya Allah menjadi marah. Allah mendatangkan ular. Dan bagi mereka yang tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih, mereka akan mati dipagut ular itu sendiri. Tapi karena mereka sempat sadar akan kesalahannya, mereka meminta Musa untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Dan akhirnya Musa berdoa, Allah akhirnya menyuruh Musa untuk mendirikan tiang dan ular tembaga. Dan bagi mereka yang dipagut ular, tapi mereka melihat, mereka tidak akan menjadi mati. Pendengar terkasih, kalau kita renungkan dengan kehidupan saat ini, apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita, Yesus juga mati di atas kayu salib. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan bagaimana hidup yang kekal itu menjadi bagian dari orang-orang percaya. Bagaimana orang-orang percaya ini, orang-orang yang belum mengenal Kristus bisa menjadi percaya kalau tidak ada yang memberitakannya? Ingat, keselamatan itu bukan hanya menjadi milik kita, tetapi Tuhan menginginkan bahwa keselamatan itu juga boleh dirasakan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Biarlah hari ini dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat daripada Tuhan, kita menjadi saksi-saksi Kristus
seperti yang Tuhan inginkan, supaya lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya kepada Tuhan dan mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, supaya mereka boleh hidup yang kekal seperti yang saat ini sedang kita alami. Kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh menganggap bahwa ini hanya untukku. Alkitab masih memberitakan bahwa ada amanat agung yang harus kita miliki. Bagaimana kita harus menjadi saksi-saksi Kristus melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, untuk kita bisa menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai pada ke ujung bumi, kita bisa menjadi saksi Kristus di mana Tuhan menempatkan kita. Saat kita berada di rumah kita, di tempat tinggal kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita melakukan aktivitas, biarlah Kristuslah yang nampak dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, pendengar terkasih, kami akan hadirkan satu pujian dari Rahel Mutiara lewat satu pujiannya, Kasihmu Menguatkanku.

106,5 Star FM. Pendengar terkasih, pagi hari ini kita sudah mendengar bersama satu pujian yang dibawakan oleh Gabriela Pangkerego, Mazmur 133. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat ya buat kita semuanya. Baik, pendengar terkasih, di pagi ini jam 6 pagi seperti biasa, waktunya saya untuk menghadirkan Gema Nafiri. Dan bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 0818310755, atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, untuk pagi hari ini kami ucapkan selamat mendengarkan Gema Nafiri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.

0: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
1: Kedaulatan abadi di tengah labirin ketidakadilan dunia. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari Kitab Pengkhotbah pasal ketiga ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22 dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada selamanya, tak dapat ditambah atau dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Apa yang sekarang ada dahulu sudah ada, dan apa yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ ada kejahatan, dan di tempat keadilan, di situ ada ketidakadilan. Aku berkata dalam hati, Allah akan mengadili baik orang benar maupun orang jahat, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Keduanya mempunyai napas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang. Sesungguhnya, semuanya ia sia-sia. Keduanya menuju satu tempat, keduanya terjadi dari debu, dan keduanya kembali kepada debu. Siapa yang tahu apakah nyawa manusia naik ke atas dan nyawa binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itulah bagiannya. Sesungguhnya, siapa yang akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalihkan pandangan dari berkat-berkat sederhana dan mulai menatap realitas sosial yang lebih luas, sebuah benturan realitas yang keras kembali mengusik kedamaian kita. Sang pengkhotbah membawa kita berdiri di gerbang misteri tindakan Allah, sebuah wilayah yang aman sekaligus membingungkan. Di satu sisi ia menegaskan sebuah kepastian teologis yang megah pada ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada selamanya, tak dapat ditambah atau dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Segala karya Allah bersifat permanen, efektif, lengkap, dan tidak dapat digagalkan oleh kekuatan manapun di alam semesta. Siklus alam dan sejarah terkunci rapat dalam dekrit ilahinya yang berdaulat. Sebuah makna mendalam yang jarang disadari orang awam tersimpan dalam ayat 15. Apa yang sekarang ada dulu sudah ada, dan apa yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Banyak pembaca mengira frasa Allah mencari yang sudah lalu hanya berbicara tentang penghakiman atas masa lalu. Padahal, makna asli dari kata mencari di sini menggambarkan gerakan yang bergegas maju atau mengalir cepat bagaikan arus sungai yang deras. Melalui makna ini, pengkhotbah ingin menyikapkan bahwa keriuhan aktivitas manusia dan perputaran dunia yang tampak bergelak liar serta serba cepat ini sesungguhnya tidak pernah lepas dari perhatian Tuhan. Dia selalu hadir, aktif mengawasi dan memelihara seluruh perjalanan hidup kita. Ironinya, tepat setelah memuji keagungan pemeliharaan Allah, sang pengkhotbah langsung mengontraskan dengan kenyataan yang kelam di bawah matahari, di tempat di mana keadilan, peradilan, dan kelurusan karakter seharusnya ditegakkan. Di sana justru ditemukan kelaliman dan kefasikan. Menyaksikan monster ketidakadilan ini, iman kita kerap goyah dan protes. Disinilah sebuah makna mendalam kembali terungkap saat kita merenungkan frasa "ada waktunya" dalam ayat 17. Allah akan mengadili baik orang benar maupun orang jahat, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Banyak orang menduga bahwa waktu penghakiman ini hanya merujuk pada dunia akhirat setelah kematian kelak. Padahal, makna aslinya justru menekankan kondisi nyata yang terjadi saat ini. Di tengah keadaan pada saat itu, artinya tepat di tengah-tengah kejahatan manusia dan situasi yang tidak adil sekarang ini, Tuhan sesungguhnya tidak pernah tinggal diam. Dia sedang aktif bekerja, mengawasi dan menegakkan keadilannya di atas hidup kita. Tuhan sengaja mengizinkan ketidakadilan itu terjadi untuk sebuah maksud yang mengejutkan, menguji manusia dan memperlihatkan bahwa di dalam dirinya sendiri, mereka tidak berbeda dengan binatang. Manusia dan binatang sama-sama rapuh, dibentuk dari debu tanah yang tidak stabil dan akan menghadapi nasib yang sama, yaitu kematian yang merenggut napas hidup mereka. Di balik kesamaan biologis itu, ayat 21 menyimpan rahasia penting yang sering salah diterjemahkan sebagai pertanyaan skeptis. Struktur tata bahasa Ibrani asli menegaskan sebuah kepastian. Roh manusia benar-benar menaik ke atas untuk ditangani langsung oleh kedaulatan Allah, sedangkan roh binatang turun ke bumi dan berhenti berfungsi. Sayangnya, mayoritas manusia hidup dalam kebutaan rohani, bertindak korup seolah-olah takdir mereka sama saja dengan hewan yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Sahabat Alkitab, menutup seluruh perenungan di pasal 3 ini, sang pengkhotbah membawa kita pada sebuah titik kesimpulan yang utuh di ayat 22. Sikap terbaik seorang yang bijak dalam menghadapi labirin ketidakadilan dunia adalah dengan tidak membiarkan jiwanya terkikis oleh dendam atau kecemasan akan masa depan yang misterius. Sebaliknya, kita dipanggil untuk memeluk bagian nasib yang telah ditentukan Allah dengan keyakinan yang penuh sukacita. Kita diajak untuk tetap bekerja dengan setia, bersyukur atas hal-hal baik yang Tuhan berikan, dan beristirahat dengan tenang di dalam genggaman tangannya yang memegang kendali atas segala sesuatu. Amin. Salam Alkitab untuk semua.
0: Setiap bulan apakah Lembaga Alkitab Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia merayakan bulan doa Alkitab? Sekali lagi saya ulangi. Setiap bulan apakah Lembaga Alkitab Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia merayakan bulan doa Alkitab? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, atau melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Agustus 2026. Kami akan mengundi jawaban, dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.

105,5 Star FM, pendengar terkasih, Gema Nafiri sudah kita dengarkan bersama ya. Baik, di Persekutuan Udara Praise Lord Program untuk pagi hari ini kita akan mendengarkan beberapa pujian. Sebelum saya menyapa juga yang sudah bergabung ya, kami sudah persiapkan satu pujian dari Ditya Bolang dengan Masih Ada Waktu.

Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini secara singkat kita akan sedikit belajar tentang dasar penyembahan yang sejati. Kata penyembahan atau worship pertama kali muncul di Alkitab adalah di Kejadian 22 ayat 5. Ketika Abraham saat itu diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran di atas gunung. Dan bunyi firman Tuhan adalah sebagai berikut. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Atau dalam terjemahan asli, bahasa Inggris juga menulis, artinya adalah menyembah atau worship. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, lewat ayat ini kita sedang diberikan sebuah gambaran tentang dasar penyembahan yang sejati. Bahwa penyembahan tidak sekedar dimulai dari lagu yang dinyanyikan atau musik yang dimainkan. Penyembahan yang sejati didasari atau dimulai dari ketaatan hidup kita kepada perkataan firman Tuhan. Sama seperti Abraham taat sepenuhnya ketika Ishak diminta untuk dipersembahkan. Tentunya tindakan ketaatan ini tidaklah mudah bagi Abraham. Tapi justru tindakan ketaatan ini yang Abraham menyebutnya sebagai penyembahan mendapat perkenanan di pandangan Tuhan. Ketika hidup kita belajar taat kepada perkataan firman Tuhan, hidup kita ditemukan menyenangkan hati Tuhan. Dan tentunya ketika hidup kita menyenangkan hati Tuhan, nyanyian kita pastinya disukai oleh Tuhan. Mari sama-sama kita katakan pujian ini sekali lagi.

Hal kedua yang kita belajar dari Kejadian 22 ayat 5, bahwa penyembahan yang sejati adalah memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ishak adalah yang terbaik yang dari Tuhan diberikan kepada Abraham. Tuhan juga telah berulang kali menyatakan perbuatan ajaibnya dalam hidup Abraham, sehingga Abraham benar kenal siapa dia yang Tuhan yang dia sembah. Nah, ketika diminta oleh Tuhan, Abraham siap memberikannya. Bukankah ini hal yang luar biasa? Sekarang kembali, bagaimana dengan kita? Apa yang terbaik yang ada pada kita untuk diberikan kepada Tuhan sebagai persembahan? Roma 12 ayat 1 berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu," atau terjemahan lain juga dikatakan penyembahanmu yang sejati. Jadi jawaban atas pertanyaan apa yang terbaik yang kita berikan, hidup kita, Ibu Bapak Saudara. Hidup yang telah Yesus tebus dengan pengorbanannya di kayu salib. Kita sudah mendengar bahwa penyembahan sejati didasari oleh ketaatan kita dan persembahan hidup kita. Pertanyaannya buat kita yang harus dijawab masing-masing adalah, maukah kita mengambil komitmen hari ini untuk belajar semakin taat dengan apa kata firman Tuhan? Maukah kita belajar dalam segala situasi tetap memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akui pujian ini lagi.

105,5 Star FM. Dari Sudirman Worship sudah kami hadirkan lebih dalam Ku Menyembah. Baik, kami akan menyapa buat yang sudah bergabung untuk pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Ibu Kamila yang ada di Sidoarjo. Bersabarlah, terkadang Tuhan membuat kita menunggu lebih lama karena berkat yang Tuhan sediakan jauh lebih besar. Amin, terima kasih. Pak Purmanam, selamat pagi Tuhan. Dari Vocal Fritz tadi sudah kami hadirkan Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Shalom, selamat pagi untuk Furin, Sydney Mohedi dengan Jujur tadi sudah kami hadirkan ya. Ibu Ira yang ada di Sidoarjo, pujian emas yang murni tadi juga sudah kita dengarkan. Ibu Yuni yang ada di Gayam, terima kasih. Hati inilah rumahmu tadi sudah kami hadirkan dari Angel Peters. Ya, mohon dukungan doa untuk anak Giovanno yang saat ini dalam kondisi kritis. Nanti kita akan doakan bersama, kita berseru kepada Tuhan dan kita tahu Dia adalah sumber pertolongan kita. Bapak Waluyo Adi, Amsal 11 ayat 24 sampai 25, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Bapak Sukowidodo, orang kalau hatinya bersih itu kalau melihat orang lain pasti melihat kebaikannya, tapi kalau hatinya kotor yang dicari pasti keburukannya. Pak Tony, shalom, selamat pagi untuk dukungan doanya dalam kesehatan mata, nanti kita akan doakan. Terima kasih, pujian atur saja Tuhan, nanti kita akan dengarkan bersama ya. Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Baik, pendengar terkasih, dari Jason bersama dengan Pastor Lukas Kusuma, hidupku adalah penyembahan.

Penyembahan adalah sikap hormat kita kepada Tuhan yang diwujudkan melalui cinta dan ketaatan di atas rata-rata. Penyembahan sejati bukan sekedar lagu dan kalimat indah kepada Tuhan. Penyembahan sejati adalah kerelaan menjadi sama dengan sifat dan karakter Tuhan yang kita sembah. Tuhan itu kasih, maka para penyembahnya harus hidup dalam kasih. Tuhan itu kudus, maka para penyembahnya harus hidup kudus. Tuhan itu pemurah, maka penyembahnya harus murah hati. Hidupku adalah penyembahan, harus terbukti dari cara hidup kita, terbukti dari perkataan kita, terbukti dari cara kita melayani, terbukti dari kerelaan kita menjadi saluran berkat. Pakai hidup kami ya Tuhan, sebagai penyembah benar yang menyenangkan.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Pagi hari ini dari Stephen Pakpahan sudah kami hadirkan dengan Atur Saja Tuhan. Selamat pagi untuk Pak Wiji Wulyono dari kawasan Balung Bendo. Pagi ini menyapa keluarga besar Kristen Nazarini Narwasu Sidoarjo. Ada Bapak Pendeta Triwan Lase, Bu Nini, Pak Bagus, Pak Sigit, Bu Retno, Bu Sutopo, Bu Erlin. Juga untuk Ibu Emi, kiranya Tuhan yang memulihkan kesehatan Bu Emi. Nanti kita akan doakan juga ya. Ibu Bapak Roni Kusuma, terima kasih. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Amin, terima kasih. Bu Aci, semoga hari ini penuh berkah, badan sehat, pikiran tenang, hati damai, rezeki lancar. Amin, terima kasih Bu Aci yang sudah bergabung ya. Selamat pagi Bu Kartini Raharjo, pagi ini biarlah tangan kuasamu menyertai setiap langkah hidupku, dan biarlah hanya rencana dan kehendakmu saja yang terjadi. Amin, terima kasih. Ada Ibu Endang Hastuti, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Abah Waisel, terima kasih. Pak Roni Christian, terima kasih. Om Yudi, Iring di Kau Saja Tuhan, tadi sudah hadir dari Victor Huta Barat. Bapak Paulus Kumalam, ketika hati terbebas dari rasa iri dan dengki, maka keberuntungan, rezeki, serta keajaiban-keajaiban yang tak terduga akan selalu datang menghampiri kita. Percaya dan yakinlah. Amin, terima kasih. Ibu Bertilian ini, karena salibmu tadi sudah hadir ya. Selamat pagi untuk Ibu Hinderina Harlensi. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala GKP KR Kota Damai Gresik. Dan selamat ulang tahun untuk adik Stephen Pasadena yang ke-6 di Kota Damai Gresik. Amsal 3:16, umur panjang di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Pak Asyian, terima kasih. Dunia memandang salib adalah sebuah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, dan pemberitaan salib dianggap bertentangan dengan logika manusia. Tapi arti salib bagi orang percaya adalah wujud nyata kuasa Allah yang menunjukkan kasihnya yang besar untuk membebaskan manusia dari kutukan dosa. Dan biarlah kita yang hidup sampai saat ini memandang salib.